0: Pemirsa, demikianlah headline news untuk saat ini. Anda bisa menyaksikan headline news berikutnya satu jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa.
1: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

Alan Walker, My, Myself, Me, Myself, and the Night. Baru saja diputarkan ya Sobat K, untuk lagu di jam 7 pagi. Kondisi cuaca juga sangat cerah, sangat terik, tapi lumayan dingin ya Sobat K. Di pagi hari ini, hari libur juga untuk satu Muharram di tahun 2026 ini Sobat K. Apakah ada agenda untuk libur di hari Selasa ini Sobat? Ya walaupun cuma sehari, tapi lumayan.

untuk diberi kemudahan dan kelancaran ya sobat. Soalnya masih ditemani bersama Raviana sampai jam 12 siang nanti, jadi semoga bisa untuk menemani segala aktivitas kamu juga. Nah, kita akan awali informasi di jam 7 pagi ini sobat. Ini lumayan hangat-hangat juga, informasinya lagi fresh from the oven. Waduh, karena ini lumayan ramai dibahas di media sosial sobat. Ini terkait dengan para manajer Kopdes Merah Putih ya sobat K, yang akhir-akhir ini viral karena banyak yang mengundurkan diri. Nah, di media sosial ini memang viral bahwa banyak sekali manajer dari Kopdes atau KDMP ya sobat K, yang mengajukan surat pernyataan terkait dengan penandatanganan calon manajer yang sudah diterima sobat K. Dari salah satu poin yang paling banyak dibahas adalah adanya sanksi berupa 100 juta rupiah. Ini denda bagi peserta yang mengundurkan diri sebelum masa ikatan dinas berakhir. Nah, perbincangan tersebut mencuat setelah akun X dari @makario mengunggah informasi pada 13 Juni 2026 kemarin mengenai sejumlah peserta yang memilih mundur dari proses rekrutmen. Dalam unggahannya, ia menyebut terdapat berbagai pertimbangan yang membuat sebagian calon manajer mengundurkan diri. Dari pertimbangan tersebut mulai dari ketidakjelasan besaran gaji, kemungkinan penempatan di berbagai daerah, kewajiban menjalani pendidikan selama 3 bulan, hingga adanya ikatan dinas selama 2 tahun. Jadi ini wajib tanda tangan ya Sobat K di surat pernyataan tersebut. Nah, dari screenshot yang juga dikirimkan oleh akun @makario ya, ini ada beberapa poin, salah satunya yang bikin calon manajer Kopdes ini banyak yang mengundurkan diri, yaitu terkait dengan denda 100 juta rupiah apabila mengundurkan diri dari sebelum berakhirnya masa ikatan kontrak yang sudah disepakati. Berdasarkan dokumen yang beredar, ini terdapat 13 poin. Beberapa di antaranya berkaitan dengan status kewarganegaraan, kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945, dan tidak pernah menjalani hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, serta tidak pernah diberhentikan, tidak hormat dan instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta. Selain itu, peserta juga diwajibkan tidak berstatus sebagai ASN, anggota TNI atau Polri, tidak aktif dalam kepengurusan partai politik, serta tidak terlibat dalam organisasi yang dilarang pemerintah. Nah, persyaratan lain yang mencakup kualifikasi pendidikan yang sesuai, kondisi kesehatan jasmani dan rohani yang memadai, serta memiliki jiwa kewirausahaan. Viralnya dokumen tersebut memicu beragam tanggapan dari warganet. Mereka mempertanyakan, kenapa kok informasi mengenai sanksi dan kewajiban ini sudah disampaikan sejak awal, sementara rincian hak yang diterima peserta masih belum diumumkan secara jelas. Sehingga banyak komentar yang akhirnya mengkritisi ya Sobat K, terkait dengan poin-poin yang sudah diberikan kepada calon manajer Kopdes tersebut. Ada juga yang mengkhawatirkan dari nasib calon manajer Kopdes. Jika program ini terus berjalan tanpa ada kejelasan, nah takutnya ntar bisa gak jelas gitu ke depannya. Nah, ini akhirnya warganet banyak yang berkomentar demikian. Tapi kalau mengatakan berapa sih gaji manajer Kopdes Merah Putih ini, sebenarnya hingga pertengahan Juni 2026, pemerintah masih belum mengumumkan secara resmi besaran gaji manajer Kopdes Merah Putih. Pemerintah hanya memberikan gambaran bahwa nominal penghasilan akan disesuaikan dengan lokasi penugasan di latar belakang pendidikan masing-masing peserta. Dari Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Pembentukan Kopdes, yaitu Zulkifli Hasan, sebelumnya menegaskan bahwa proses rekrutmen dilakukan secara terbuka, transparan, dan tidak dipungut biaya. Dan diperkirakan, besaran gaji manajer berada pada kisaran 3 juta rupiah hingga lebih dari 6 juta rupiah per bulan, sedikit di atas upah minimum provinsi masing-masing. Dan besaran tersebut bergantung pada daerah penempatan dan tanggung jawab yang diemban. Adapun posisi non-manajerial seperti kasir, pengemudi, dan petugas keamanan diperkirakan memperoleh upah yang standarnya disesuaikan dengan UMP. Kalau menurutmu bagaimana Sobat K, dengan adanya
isu viral akhir-akhir ini terkait dengan banyaknya manajer, calon manajer Kopdes yang akhirnya mengundurkan diri karena harus tanda tangan pernyataan dan denda 100 juta rupiah jika mereka berhenti.

0: sebelum kontrak yang sudah ditentukan. Boleh dong untuk kirimkan pendapat kamu, kirimkan aja ke WhatsApp Keredio ya di 0811 378 1029.
1: 정이가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Ribuan warga memadati Taman Blambangan Banyuwangi untuk menyaksikan pagelaran wayang kulit yang digelar dalam rangka menyongsong Hari Bayangkara ke-80 pada Sabtu 13 Juni 2026. Kegiatan budaya tersebut menjadi ruang silaturahmi antara kepolisian dan masyarakat sekaligus upaya nyata melestarikan warisan budaya bangsa di tengah arus modernisasi. Pagelaran wayang kulit menghadirkan dalang Ki MPP Bayu Aji dengan lakon Pandawa Bangun Praja yang syarat akan kesan kepemimpinan, keadilan, dan pengabdian kepada masyarakat.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Bupati Situbondo Yusuf Riwahyu Prayogo menargetkan produksi gabah tahun ini di Kabupaten Situbondo sebanyak 500 ribu ton, naik dari capaian tahun sebelumnya sebesar 321 ribu ton gabah. Ada sekitar 100 orang petani milenial di Situbondo hadir dalam acara peningkatan kapasitas petani. Kolaborasi antara Pemkab Situbondo bersama perwakilan Bank Indonesia BI Jember. Bupati Tirio bilang kemajuan Situbondo sangat ditentukan oleh sektor pertanian. Oleh karena itu, petani harus ditingkatkan kemampuannya agar mampu meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya padi dan jagung.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Boto membawa kabar. Sebanyak 183 petugas sensus ekonomi 2026 mulai diterjunkan di Kota Boto untuk mendata berbagai aktivitas usaha masyarakat. Pelepasan petugas dilakukan langsung oleh Wali Kota Boto Nur Rahman di Graha Pancasila Balai Kota Among Tani. Seluruh petugas yang berasal dari Kota Boto mengikuti pelatihan dan pembekalan dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Pendataan ini bertujuan menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Nur Rahman, Wali Kota Batu, menegaskan data yang valid sangat dibutuhkan untuk memetakan perkembangan sektor pariwisata, perdagangan, jasa, ekonomi kreatif, dan UMKM. Nur Rahman berharap sensus ini dapat mengidentifikasi potensi ekonomi yang perlu dikembangkan, sekaligus berbagai tantangan yang harus segera ditangani.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, ketidakpastian kondisi ekonomi membuat banyak pelaku UMKM di wilayah Solo Raya memilih menahan diri untuk mengajukan pinjaman ke perbankan. Bahkan, tidak sedikit pelaku usaha yang telah mengajukan kredit namun akhirnya memutuskan tidak mengambil fasilitas pembiayaan tersebut. Untuk mendorong kembali pertumbuhan ekonomi daerah, Pemkot tengah menyiapkan berbagai strategi pengembangan di Kota Solo seperti pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Pasca kenaikan harga BBM jenis Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.200 per liter, banyak pemilik kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang biasanya memakai Pertamax mulai beralih menggunakan Pertalite. Kenaikan harga yang mencapai sekitar Rp4.000 per liter tersebut membuat sebagian pengguna Pertamax memilih BBM yang lebih terjangkau. Yang dampaknya, permintaan Pertalite meningkat dan stok di sejumlah penjual BBM eceran kerap habis. Salah satunya dialami oleh Hari, 39 tahun warga Kecamatan Jenggawah yang menjual BBM eceran. Ia mengaku sering kehabisan stok karena tingginya permintaan dari pelanggan. Menurut Hari, harga Pertalite ini masih dijual Rp10.000 per liter dan dipasarkan kembali secara eceran sekitar Rp12.000 per liter. Sementara itu, ia tidak menjual Pertamax karena minat pembeli ini relatif rendah. Di tingkat pengecer, harga Pertamax bahkan sudah mencapai Rp18.000 per botolnya. Jadi sekarang banyak mobil yang biasanya menggunakan Pertamax beralih ke Pertalite. Mereka rela mengantri panjang asalkan bisa mendapatkan BBM murah. Dan hal senada juga disampaikan oleh Sahlan, warga Kecamatan Tepurejo. Ia mengaku bahwa kini beralih menggunakan Pertalite setelah harga Pertamax mengalami kenaikan. Ia awalnya menggunakan Pertamax ya untuk mobil yang dipakai bekerja setiap hari. Tetapi karena harganya naik cukup tinggi dari Sahlan, ini beralih ke Pertalite. Menurutnya, mengantri bukan menjadi masalah selama masih bisa mendapatkan BBM. Selain itu, ketersediaan Pertamax di sejumlah SPBU juga terkadang terbatas. Dari pantauan di lapangan, sejumlah SPBU menunjukkan antrean tidak hanya didominasi kendaraan roda 2, tetapi juga kendaraan roda 4 yang sebelumnya dikenal sebagai pengguna Pertamax. Nah, meningkatnya konsumsi Pertalite ini juga berdampak pada stok di tingkat pengecer yang sering kosong. Sementara, ketersediaan Pertamax eceran yang juga terkadang terbatas karena tingginya harga jual dan menurutnya minat pembeli.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di K-Radio.
1: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin. Jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
2: Eh, mau kemana?
1: Mau berangkat lah.
2: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
1: Iya, sorry ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Kembali di K Perspektif barengan dengan Raviana Sobat K di pagi hari ini. Dan kita akan awali informasi di menjelang jam 8 pagi ini Sobat K, berkaitan dengan ojol. Ini kemarin ada hal yang sangat menginspirasi Sobat K, terkait dengan dampak pelemahan nilai tukar rupiah dan meningkatnya harga kebutuhan pokok mulai dirasakan para pengemudi ojek online di Kabupaten Jember. Nah, untuk meringankan beban tersebut, sebanyak 100 pengemudi ojol perempuan menerima bantuan sembako dari seorang mantan driver ojol asal Indonesia yang kini menetap di Amerika Serikat. Bantuan disalurkan melalui komunitas pasukan aman kebaikan atau Paskib Jember di Alun-Alun Jember pada Jumat 12 Juni yang lalu. Ketua Paskib Jember Ardiana mengatakan, bantuan berasal dari Bunda Indah yang sebelumnya pernah bekerja sebagai pengemudi ojol sehingga memahami kondisi yang saat ini dihadapi para driver. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News. Dampak pelemahan nilai tukar rupiah dan meningkatnya harga kebutuhan pokok mulai dirasakan para pengemudi ojek online di Kabupaten Jember. Untuk meringankan beban tersebut, sebanyak 100 pengemudi ojol perempuan menerima bantuan sembako dari seorang mantan driver ojol asal Indonesia yang kini menetap di Amerika Serikat. Bantuan disalurkan melalui komunitas pasukan aman kebaikan atau Paskib Jember di Alun-Alun Jember akhir pekan kemarin. Ketua Paskib Jember Ardiana mengatakan, bantuan berasal dari Bunda Indah yang sebelumnya pernah bekerja sebagai pengemudi ojol sehingga memahami kondisi yang saat ini dihadapi para driver. Ardiana menjelaskan melemahnya rupiah dan kondisi ekonomi yang lesu berdampak pada meningkatnya harga berbagai kebutuhan pokok. Situasi tersebut menjadi perhatian Bunda Indah meski kini tinggal di Amerika Serikat hingga akhirnya memutuskan membantu 100 pengemudi ojol perempuan di Jember. Setiap penerima mendapatkan paket sembako berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg, minyak goreng 1 liter, mie instan, serta sejumlah kebutuhan pokok lainnya. Para driver mengaku penurunan pendapatan mulai dirasakan sejak akhir tahun 2025. Menurutnya, jumlah pesanan semakin berkurang sehingga para pengemudi harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan order. Di sisi lain, biaya hidup terus meningkat seiring naiknya harga kebutuhan pokok dan kebutuhan rumah tangga. Kondisi tersebut membuat para pengemudi ojol semakin merasakan tekanan ekonomi. Mereka berharap kondisi ekonomi nasional segera membaik agar harga kebutuhan pokok lebih terjangkau dan pendapatan para pengemudi ojol dapat kembali meningkat, serta pemerintah mampu menjaga stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah agar daya beli masyarakat tidak terus tergerus.
2: Dan sahabat kami itu yang di luar negeri, Bunda Indah itu memonitor banget. Akhirnya dia berpikiran gimana membantu para sahabatnya yang dulu dia pernah kerja di ojol, membantu dengan salah satunya berbagi dengan 100 ojol wanita. Karena dia paham banget di Indonesia lagi jatuh banget ekonominya. Kalau bisa sih rupiah dipertahankan lah, maksudnya lebih naik lagi lah, jangan sampai jatuh Pak. Ya mohon nih rakyat di bawah nih.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Anda menyaksikan Headline News pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Federasi Sepak Bola Tunisia siap memecat pelatih kepala Sabri Lamouchi usai kekalahan telak 1-5 dari Swedia di laga perdana Grup F. Asosiasi Sepak Bola Tunisia menyatakan rasa kecewa mereka usai kekalahan telak 1-5 yang harus diterima oleh Tunisia. Lamouchi yang baru menjadi pelatih pada bulan Januari lalu dituding menjadi penyebab kekalahan tersebut. Bila rencana ini menjadi kenyataan, maka Lamouchi akan menjadi pelatih pertama yang didepak dari posisinya setelah memimpin hanya di satu pertandingan. Informasi yang beredar, Federasi Sepak Bola Tunisia, FTF, akan menunjuk asisten Lamouchi, Wahbi Khazri, sebagai pelatih sementara. Lamouchi yang pernah melatih dua klub asal Inggris yakni Nottingham Forest dan Cardiff City menyatakan penyesalannya pada sesi jumpa wartawan usai laga Swedia versus Tunisia. Dirinya juga mengakui taktik yang disiapkannya tidak berjalan dengan mulus di lapangan. Kini dirinya juga mengaku adalah tugas yang sulit untuk mengembalikan kepercayaan diri pemain setelah mengalami kekalahan telak. Dan laga berikutnya yang akan dijalani Tunisia adalah menghadapi Jepang pada hari Kamis waktu setempat atau Jumat waktu Indonesia. Sementara itu, pemirsa, baik supporter Swedia maupun Tunisia nampak bersatu berjalan bersama usai laga yang berlangsung minggu malam waktu setempat. Supporter Swedia nampak melampiaskan rasa gembira mereka setelah tim Swedia berhasil meraih kemenangan 5-1. Meski memperlihatkan rasa gembira, namun mereka tetap menghormati supporter tim Tunisia. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang berjalan bersama di luar stadion Monterrey usai laga. Supporter timnas Swedia menyatakan keyakinan mereka bila Swedia bisa lolos dari grup F ke fase gugur. Meski begitu, mereka meminta pelatih timnas Swedia, Graham Potter, tetap waspada saat mereka menghadapi tim Oranye Belanda pada laga berikutnya. Sementara, supporter Tunisia mengakui kekalahan ini menjadi hambatan besar bagi mereka untuk bisa lolos dari grup F. Namun mereka menyatakan tetap mencintai timnas Tunisia, apapun hasil yang diraih tim tersebut. Mereka juga berharap meski tipis, timnas Tunisia bisa tetap lolos ke fase gugur. Pemirsa, demikian informasi dalam Headline News. Selamat pagi Indonesia. Kembali kami lanjutkan dengan informasi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan.

kini bersiap untuk melanjutkan perjalanan menuju Madinah yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa siang waktu setempat. Pembimbing Jemaah Haji Kloter 91, Khairul Anwar juga menjelaskan bahwa tawaf wada ini dilaksanakan bersama seluruh jemaah pada Senin malam usai sholat isya dan kegiatan itu menjadi bagian dari kewajiban haji sekaligus untuk penghormatan dan perpisahan kepada Ka'bah sebelum meninggalkan kota Mekah. Menurut Khairul, rombongan berangkat menuju Masjidil Haram sekitar jam 9 malam waktu Arab Saudi dan seluruh rangkaian tawaf berjalan lancar. Sekitar jam 11 malam, para jemaah telah kembali ke hotel untuk melanjutkan persiapan keberangkatan ke Madinah. Setelah kembali ke hotel, seluruh jemaah diminta untuk menurunkan koper besar maupun koper kecil ke lobi hotel paling lambat jam 1 dini hari. Yang selanjutnya para jemaah beristirahat sebelum melanjutkan agenda keberangkatan pada pagi harinya. Khairul juga menjelaskan pelaksanaan tawaf wada ini dilakukan dengan mekanisme yang sama seperti tawaf lainnya, yaitu 7 putaran mengelilingi Ka'bah. Namun tawaf wada ini diawali dengan niat khusus sebagai tawaf perpisahan. Setelah selesai tawaf, jemaah melaksanakan sholat sunnah, minum air zam-zam, berdoa, kemudian kembali ke hotel tanpa melaksanakan sa'i maupun tahalul. Ia juga menambahkan, kloter 91 ini dibagi ke dalam sejumlah rombongan yang masing-masing dipandu oleh ketua rombongan selama pelaksanaan ibadah di Masjidil Haram. Khairul juga mengungkapkan bahwa suasana haru menyelimuti para jemaah saat menunaikan tawaf wada. Jemaah yang meneteskan air mata karena merasa bersyukur setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji dalam kondisi sehat dan lancar. Momen perpisahan dengan Ka'bah tersebut menjadi pengalaman emosional yang dirasakan hampir seluruh jemaah. Sementara, proses perpindahan kloter 91 menuju Madinah dipastikan berlangsung jam 10 pagi waktu Arab Saudi. Jadwal tersebut merupakan hasil revisi dari rencana awal yang menempatkan keberangkatan pada jam 5 pagi. Perubahan jadwal ini dilakukan untuk menghindari kepadatan karena pada waktu yang sama, kloter 90 lebih dahulu untuk diberangkatkan menuju Madinah. Dengan pengaturan tersebut, proses keberangkatan 2 kloter besar asal Indonesia diharapkan berjalan lebih tertib dan mudah diawasi oleh petugas pendamping. See that girl? There's just something about her. I just.

0: K Perspektif bersama Rafiana Rizdianti.
1: Di jam 8:30 menit ini sobat, kita geser ke informasi selanjutnya. Terkait dengan pengungkapan kasus narkoba di Kabupaten Jember yang saat ini masih cukup tinggi ya sobat, sehingga Polres Jember masuk 5 besar Polda dari Polda Jatim. Nah, pengungkapan kasus narkotika di Kabupaten Jember ini menunjukkan tren peningkatan selama Mei 2026. Polres Jember mencatat kenaikan jumlah kasus yang berhasil diungkap hingga lebih dari 31% dibanding bulan sebelumnya. Kapolres Jember AKBP Bobi Adimas Chandra Putro mencatat peningkatan signifikan dalam pengungkapan kasus narkotika sepanjang Mei 2026 dari 19 kasus yang berhasil diungkap, pada April jumlahnya naik menjadi 25 kasus pada Mei atau meningkat sekitar 31,58%. Dalam periode tersebut, Satres Narkoba Polres Jember berhasil mengungkap sejumlah kasus dengan total barang bukti puluhan gram sabu dan puluhan butir ekstasi. Salah satu pengungkapan terbesar terjadi pada akhir Mei dengan penyitaan lebih dari 100 gram sabu dan 61 butir ekstasi dari seorang tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika lintas daerah. Sepanjang Mei hingga awal Juni 2026, polisi juga mengamankan sejumlah tersangka lain dalam beberapa operasi di wilayah Ajung. Di daerah Ajung, kemudian di Patrang, Sumbersari, dan Kaliwates. Dari rangkaian pengungkapan tersebut, aparat menyita berbagai barang bukti berupa sabu, ekstasi, timbangan digital, plastik klip, hingga catatan transaksi penjualan narkotika. Atas capaian tersebut, Polres Jember masuk dalam 5 besar jajaran Polda Jatim dalam capaian pengungkapan kasus narkoba. Meski capaian pengungkapan tersebut meningkat dan menjadi salah satu yang tertinggi di Jawa Timur, Polres Jember menilai kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa peredaran narkotika di Kabupaten Jember masih cukup tinggi.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di K-Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Citra Scholastika, Everybody New, baru saja diputarkan ya Sobat K, udah hampir di jam 9 pagi. Seperti biasa, di K Perspective, tentu saja Raffiana nggak sendirian Sobat K di pagi hari ini karena ditemani bersama Sobat Sania yang ada di Newsroom. Selamat pagi Sobat Sania.
1: Selamat pagi Sobat Raffiana.
0: Walaupun libur, tapi tetap semangat ya, tetap masuk nih, ya, walaupun teman-temannya libur.
1: Betul sekali, aduh.
0: Ada beberapa sih ya, yang mungkin aja pagi hari ini gak menikmati libur, tetap masuk kerja, apalagi yang gawe nih di pagi hari ini. Semoga bisa untuk menemani segala aktivitas kamu ya di pagi hingga siang hari. Kalau sudah menyapa sobatannya, berarti ada beberapa informasi yang akan disampaikan. Informasinya apa aja nih sobatannya?
1: Jadi yang pertama Sobat K, ada perakiraan cuaca Jawa Timur di 16 Juni 2026 ini. Kemudian ada kebakaran resto di Wiyung, Surabaya.
0: Informasi selengkapnya dalam Isus Update berikut ini.
2: Isus Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Juanda memperkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Timur pada Selasa 16 Juni 2026 didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Meski demikian, sejumlah daerah masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan pada beberapa waktu dalam sehari. Sementara itu, suhu udara di Jawa Timur diperkirakan berada pada kisaran 13 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara relatif tinggi. Angin dominan bertiup dari timur hingga timur laut dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 33 km per jam. Untuk wilayah perairan Jawa Timur, kondisi cuaca umumnya cerah berawan dengan tinggi gelombang yang perlu diwaspadai terutama di perairan selatan Jawa Timur. BMKG mengimbau masyarakat yang beraktivitas di laut terutama termasuk nelayan dan operator transportasi laut untuk memperhatikan perkembangan informasi cuaca dan gelombang guna menjaga keselamatan pelayaran. Beralih ke informasi selanjutnya, kebakaran melanda sebuah restoran di kawasan Wiyung, Surabaya pada Senin 15 Juni 2026 petang. Peristiwa tersebut sempat memunculkan kepulan asap tebal yang terlihat dari sejumlah titik di sekitar lokasi dan mengundang perhatian warga sekitar. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya yang menerima laporan langsung menerjunkan sejumlah unit pemadam ke lokasi kejadian. Setelah dilakukan upaya pemadaman, api berhasil dikendalikan sehingga tidak merembet ke bangunan lain di sekitar restoran. Dalam peristiwa tersebut, tidak dilaporkan adanya korban jiwa maupun korban luka. Selain melakukan pemadaman, petugas juga melakukan proses pembasahan untuk memastikan tidak ada titik api yang tersisa. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan oleh pihak terkait guna mengetahui sumber api dan besaran kerugian akibat kejadian tersebut. Demikian Sobat K, kembali ke studio.

0: Selamat pagi, Anda menyaksikan Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Jason Sambou. Pemirsa, pasca pengumuman kesepakatan Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri konflik, ribuan warga Lebanon Selatan mulai kembali ke kampung halaman mereka. Arus kepulangan terlihat memadati jembatan Al-Qasimiyah yang menjadi jalur penghubung penting antara kota Sidon dan distrik Tire. Jembatan Al-Qasimiyah nampak dipadati kendaraan yang pulang ke Lebanon Selatan. Suasana haru dan penuh kelegaan mewarnai perjalanan para pengungsi yang akhirnya dapat kembali ke rumah mereka setelah berbulan-bulan meninggalkan wilayah terdampak konflik. Meski demikian, Komando Angkatan Darat Lebanon tetap mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan mematuhi petunjuk pasukan keamanan, mengingat resiko serangan Israel serta ancaman amunisi yang belum meledak di sejumlah kawasan perbatasan. Kepulangan ini terjadi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tercapainya kesepakatan dengan Iran untuk mengakhiri konflik. Meski isi kesepakatan masih belum jelas, laporan media menyebut adanya rencana gencatan senjata selama 60 hari, pembukaan kembali Selat Hormuz, dan pembahasan lanjutan terkait program nuklir Iran. Sementara itu, puluhan keluarga di timur kota Gaza kembali mengungsi setelah pasukan Israel memperluas wilayah kendali mereka. Dalam rekaman video di wilayah Al-Tufah, terlihat kendaraan yang syarat dengan barang-barang rumah tangga meninggalkan kawasan tersebut. Sejumlah warga terpaksa membawa perabotan dan barang berharga mereka. Sementara yang lain berjalan kaki meninggalkan distrik yang dianggap tidak lagi aman. Pembatas beton berwarna kuning yang menandai batas wilayah kendali Israel juga terlihat di lokasi. Warga setempat mengaku kondisi semakin sulit karena pasukan Israel menggeser garis kuning lebih dekat ke permukiman penduduk. Akses terhadap transportasi, makanan, dan air bersih menjadi semakin terbatas karena tidak adanya bantuan yang memadai. Menurut laporan media lokal, pasukan Israel memperluas zona kuning di timur kota Gaza dengan memindahkan penghalang beton di dekat bundaran Al-Sanfur. Pemirsa, demikian informasi dalam Headline News. Selamat pagi Indonesia, kami lanjutkan kembali dengan informasi kurs.
1: Sound of Knowledge.

Harian kerap menempatkan para lansia pada posisi yang sangat rentan. Banyak warga senior yang kehilangan sandaran finansial dan keterbatasan akses jaminan sosial di hari tua mereka. Di mana fenomena di lapangan memperlihatkan beban ganda yang cukup berat. Tidak sedikit lansia yang masih harus mengasuh cucu ketika anak-anak mereka bekerja. Melihat kenyataan tersebut, perempuan yang akrab disapa Cici ini menilai cara pandang atau pendekatan kelembagaan terhadap lansia harus segera diubah total. Kebijakan yang bertumpu pada skema bantuan sosial karitatif atau pembagian sembako dinilai kurang adaptif untuk jangka panjang. Sebab para lansia sebetulnya menyimpan potensi besar yang bisa diaktualisasikan kembali untuk mendukung pembangunan karakter masyarakat di akar rumput. Interaksi sosial di ruang publik akan membuat mereka tetap aktif. Langkah ini mendesak dilakukan pengingat grafik populasi lansia di Jember tergolong sangat tinggi, bahkan kerap disebut-sebut sebagai salah satu yang terbesar di Jawa Timur. Formulasi strategi dari para pemangku kebijakan idealnya tidak boleh setengah-setengah dalam melihat masa depan warga senior. Penyiapan regulasi, kemudian fasilitas publik, hingga program pendampingan harus digarap secara struktural dan menyentuh akar rumput. Jadi salah satunya dengan pemberdayaan yang seimbang ya, baik dalam segi sosial, kesehatan, hingga aspek ekonomi. Melalui gerakan yang konsisten di tingkat lokal, seperti yang selama ini diupayakan sekolah Eyang di Ledok Ombo, para sesepuh terbukti untuk mampu tampil mandiri dan percaya diri, di mana sinergi multipihak antara komunitas warga, akademisi, dan organisasi perangkat daerah atau OPD menjadi kunci utama.

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Yang sering melintas di Geladak Kembar ya Sobat K, pasti kamu juga gak asing dengan pemandangan yang lumayan padat. Apalagi kalau udah masuk di jam-jam sibuk sekitar jam 6:30 gitu ya. Dimana di daerah Geladak Kembar ini kan banyak sekali penjual seperti sayur, karena juga berdekatan dengan pasar Kepatihan. Dan di Geladak Kembar itu kan banyak penjual-penjual sayur, makanan dan lain sebagainya yang berjejer. Nah, sebenarnya dari aturannya Sobat K, dari Satpol PP kemarin juga telah memberikan imbauan ya kepada masyarakat yang berjualan di sana untuk bisa membubarkan diri maksimal itu 6:30 Sobat K, dan digeser ke tempat yang emang benar-benar aman. Tetapi ternyata masih banyak penjual yang belum untuk mengikuti aturan tersebut, sehingga banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan jika di jam-jam sibuk tuh di sana sering macet. Karena di Geladak Kembar ini kan merupakan pusat dari perekonomian juga, kemudian juga kepadatan di sana itu benar-benar full. Volume kendaraan itu benar-benar padat Sobat Kay, apalagi kalau udah di jam sibuk gitu ya. Nah, jumlah pedagang di Pasar Kepatihan, Kelurahan Kepatihan di Kecamatan Kaliwates, setiap harinya ini malah justru terus bertambah. Sehingga di dalam pasar yang berada di wilayah kota ini sudah tidak menampung para pedagang. Yang akibatnya, banyak pedagang yang berjualan di luar pasar dan menempati bahu jalan di atas jembatan Geladak Kembar. Keberadaan pedagang yang jumlahnya cukup banyak di luar itu menuai protes dari pedagang yang berjualan di dalam pasar. Ini karena pembeli tidak perlu lagi masuk ke dalam pasar ya, dan cukup membeli di pinggir jalan. Di sisi lain, keberadaan pedagang di atas jembatan dan sekitarnya itu merampas hak pengguna jalan. Pedagang yang berjualan di luar juga lengkap, mulai dari sayuran, bumbu masak, hingga daging ayam, dan orang berjualan baju. Sehingga semakin banyak jumlah pedagang yang menempati jalan atau di pinggir jalan itu, sehingga ada protes dari pedagang yang menempati pasar yang ada di dalam. Pedagang yang menempati di depan Masjid Al-Ikhlas, selatan jembatan Geladak Kembar ini mengakui hanya jualan pagi, karena sayur yang mereka jual malamnya berjualan di Jalan Samanhudi, Kelurahan Jemberkidul, Kecamatan Kaliwates. Menurutnya rezeki itu sudah ada yang mengatur, dan tidak semua pedagang yang berjualan di luar pasar ini laku dan habis ya, karena masih banyak barang dagangan yang tidak terjual dan harus dibawa pulang. Kalaupun jualan di luar itu juga ada batasnya, sekitar jam 6:30, dan yang ada di atas jembatan ini juga harus pergi. Tapi untuk pedagang yang berjualan di atas jembatan sebelum jam 6 juga harus sudah bersih, itu karena ada petugas dari Satpol PP yang melakukan penertiban atau razia. Menurutnya, pedagang juga harus tahu batasan. Ketika petugas Satpol PP ini menyuruh agar mengemasi barang yang dijual, kita kemasi. Tetapi untuk pedagang yang di atas jembatan, sebelum jam 6 ini juga harus sudah bersih. Karena di atas jembatan dipasang pagar bersih sehingga trotoar sudah bisa dilewati pejalan kaki. Sementara pedagang yang ada di dalam pasar, awalnya dilakukan penertiban bagi pedagang di luar karena menuai protes. Karena warga yang hendak membeli kebutuhan di Pasar Kepatihan sudah tidak perlu lagi untuk masuk ke dalam, karena di luar sudah banyak pedagang yang menempati bahu jalan dan di atas trotoar. Sementara yang berjualan di pinggir jalan, apalagi di atas jembatan Geladak Kembar, itu disebutnya mengganggu kendaraan. Apalagi kalau pagi kan ramai sekali ya Sobat K, orang yang berangkat kerja, mengantar anaknya sekolah. Jadi kalau di atas jembatan ini, jualan mereka mengganggu pengendara, apalagi pejalan kaki. Ini tidak bisa lewat trotoar, sehingga membahayakan sekali Sobat K. Hal itu juga disampaikan oleh salah satu warga asal Kecamatan Panti, yaitu Nani. Karena sebelumnya pedagang yang berjualan di atas jembatan atau sepanjang jalan Ahmad Yani depan pasar ini tidak sebanyak sekarang Sobat K. Tapi untuk saat ini malah justru semakin banyak dan semakin padat ya. Dari pantauan juga di lapangan bahwa tugas Satpol PP Kabupaten kalau memang mau tegas harus tegas sekali. Jangan memberi kesempatan kepada pedagang yang masih berjualan di jalan Ahmad Yani, karena yang ditertibkan pedagang yang menempati bahu jalan, tepatnya di atas Geladak Kembar. Jadi jika tegas, semua pedagang yang berjualan di sepanjang jalan Ahmad Yani, sisi barat, selayaknya ditertibkan. Dan juga penting diketahui ya Sobat K, bahwa pedagang yang berjualan di atas jembatan itu sebelum jam 6 harus sudah bersih. Sedangkan pedagang yang berjualan di selatan dan utara jembatan hingga jam 7.15. Namun terkadang ada yang masih berjualan hingga jam 7.30.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, kabar pertama dari KU Radio Jember bersama saya, Raviana. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung dan Aliansi BEM Sejember menggelar aksi bertajuk Indonesia Cemas di Bundaran DPRD Jember Senin siang. Mengenakan pakaian serba hitam sebagai simbol keprihatinan, para mahasiswa menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak kepada rakyat kecil. Dalam orasinya, massa menyoroti kenaikan harga BBM, pelemahan nilai tukar rupiah, dugaan korupsi program makan bergizi gratis hingga pengesahan Undang-Undang Polri. Koordinator lapangan aksi Alvin Maulana menegaskan, keresahan masyarakat harus menjadi perhatian serius, pemerintah dan berbagai kebijakan perlu dievaluasi demi kepentingan rakyat. Setelah berorasi, mahasiswa menyerahkan tuntutan kepada pimpinan DPRD Jember dan melakukan dialog. Aksi berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian serta rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang, bersama saya, Yolanda Oktaviani. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Diskopinda Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menyebut dari 26 lokasi pasar rakyat di Kota Malang, 4 diantaranya masuk dalam prioritas revitalisasi yang ditargetkan bakal dilaksanakan pada tahun 2027. 4 pasar itu meliputi Pasar Blimbing, Pasar Besar, Pasar Tawangmangu, dan Pasar Talun. Kata Eko, kebutuhan administrasi untuk merealisasikan proyek renovasi pasar rakyat telah disiapkan, yaitu dokumen detail perencanaan teknis yang bakal diserahkan kepada Wali Kota Malang.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Tandai pelaksanaan sensus ekonomi, Hari Wuryanto Bupati Madiun melepas 800 petugas sensus ekonomi. Dalam kesempatan itu, Bupati Madiun bilang bahwa sensus ekonomi merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan data ekonomi yang valid. Selanjutnya, hasil pelaksanaan sensus ekonomi 2026 akan menjadi aset strategis bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Bupati mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan data yang benar dan jujur kepada petugas. Pelaksanaan pendataan sensus ekonomi dimulai tanggal 15 hingga 31 Agustus 2026 mendatang.
4: Dari Suara Surabaya, saya Fadil Rashidi. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia BMSI Jawa Timur berencana menggelar aksi demonstrasi di Surabaya Rabu 17 Juni mendatang. Muhammad Akomadin, Koordinator Wilayah BMSI Jatim menyebut, saat ini persiapan aksi masih terus dimatangkan, termasuk penentuan titik aksi yang masih dalam tahap pembahasan. Dalam aksinya, BMSI Jatim mengusung 5 tuntutan utama, menghentikan program MBG dan Kopdes Merah Putih, mencabut UU Polri dan UU TNI, penurunan harga BBM, menolak militerisme, dan menuntut penguatan rupiah.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sound of Knowledge.
1: Di pagi hari ini Sobat K, menjelang di jam 10, ada beberapa informasi yang akan disampaikan oleh Sobat Sania yang ada di newsroom dalam Issues Update berikut ini.
2: Issues Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
3: DPRD Kota Malang, Amitya Ratnanggani Siraduita, menyatakan penolakan terhadap program makan bergizi gratis MBG saat menemui ratusan mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota Malang Senin 15 Juni 2026. Masa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Resah Brawijaya sebelumnya melakukan long march dari Bundaran Tugu menuju Balai Kota Malang. Di hadapan mahasiswa, Amitya mengaku memahami keresahan masyarakat terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan DPRD Kota Malang bersama seluruh fraksi akan menyampaikan aspirasi penolakan terhadap program MBG kepada pemerintah pusat. Pernyataan tersebut disambut sorak mahasiswa yang sejak awal menuntut penghentian program tersebut. Selain menolak MBG, mahasiswa juga menyuarakan sejumlah isu nasional lain, seperti efisiensi anggaran, Koperasi Merah Putih, revisi Undang-Undang TNI hingga kondisi demokrasi dan kebebasan sipil. Aksi berlangsung dengan penyampaian orasi serta bergantian dari mahasiswa maupun perwakilan DPRD Kota Malang. Beralih ke informasi selanjutnya, tim nasional Spanyol harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Tanjung Verde pada laga pembuka Grup H Piala Dunia 2026 di Atlanta Stadium Senin 15 Juni 2026. Hasil tersebut menjadi kejutan karena Spanyol tampil dominan sepanjang pertandingan dengan penguasaan bola hampir 80%, namun gagal membongkar rapatnya pertahanan lawan. Sejak awal laga, pasukan Luis de la Fuente terus menekan melalui sejumlah peluang dari Pedri, Ferran Torres, Marco Cucurella hingga Fabian Ruiz. Namun, penampilan gemilang kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menjadi faktor utama yang menggagalkan berbagai pejuang La Furia Roja. Beberapa peluang emas bahkan hanya membentur mistar gawang atau berhasil diamankan sang penjaga gawang. Pada babak kedua, Spanyol memasukkan Lamine Yamal untuk menambah daya gedor serangan. Meski terus mendominasi hingga menit akhir, termasuk melalui peluang Mikel Merino dan Mikel Oyarzabal, Spanyol tetap gagal mencetak gol. Skor 0-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Membuat kedua tim sama-sama mengamankan satu poin pada laga perdana Grup H Piala Dunia 2026. Demikian kembali ke studio.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Jessica Wulandari. Pemirsa, KTT G7 resmi dimulai. Presiden Prancis Emmanuel Macron mendorong pertemuan ini untuk memprioritaskan pertumbuhan ekonomi global sekaligus mempersempit kesenjangan kesejahteraan di tengah penurunan pengaruh G7. Selain pertumbuhan ekonomi, Macron juga berharap isu ketahanan ekonomi seperti diversifikasi rantai pasokan mineral kritis dapat menjadi sorotan utama dalam KTT kali ini. Berbeda dengan tahun lalu, para pemimpin negara diperkirakan tidak akan mengeluarkan pernyataan bersama yang komprehensif. Sebagai gantinya, mereka kemungkinan hanya akan merilis dokumen terpisah berdasarkan sektor atau topik tertentu. Pertemuan kali ini juga masih dibayang-bayangi hubungan yang hambar antara Amerika Serikat dengan negara-negara Eropa. Salah satu pemicunya adalah sikap hati-hati Eropa terhadap pengiriman kapal militer ke Selat Hormuz. Di sisi lain, Amerika Serikat terus mendorong kebijakan America First yang mengutamakan kepentingan domestik di atas kerjasama multilateral di saat kehadiran G7 mulai menurun akibat kebangkitan ekonomi negara-negara berkembang. Meski diwarnai banyak tantangan internal, fokus utama KTT kali ini adalah bagaimana Amerika Serikat dan negara G7 lainnya bisa memanfaatkan momentum pertemuan untuk menunjukkan kekompakan terkait situasi konflik di Timur Tengah dan Ukraina. Menjelang KTT Rusia-ASEAN di kota Kazan, dua bayi gajah Asia hadiah dari pemerintah Laos untuk Presiden Rusia Vladimir Putin resmi tiba di Kebun Binatang dan Botani Kazan. Kehadiran keduanya menjadi simbol peringatan 65 tahun hubungan diplomatik antara Laos dan Rusia. Pemirsa, rekaman video menunjukkan dua gajah betina bernama Sahar dan Udacha yang bermain dan menyantap makanan di kandang adaptasi mereka. Keduanya tiba pada 11 Juni dan saat ini sedang menyesuaikan diri dengan lingkungan baru agar mereka tetap merasa nyaman. Direktur Kebun Binatang dan Botani Kazan menyatakan kedua gajah beradaptasi dengan baik termasuk terhadap pola makan yang berbeda. Meski sebelumnya terbiasa mengonsumsi pisang dan tebu, keduanya kini menyukai buah pir. Gajah berusia 4 dan 5 tahun tersebut nantinya akan tinggal bersama Filimon, gajah jantan Asia yang telah lebih dahulu berada di Kazan. Kehadiran Sahar dan Udacha menjadi salah satu simbol persahabatan Laos dan Rusia menjelang penyelenggaraan KTT Rusia-ASEAN yang berlangsung pada 17 hingga 19 Juni mendatang. Demikian Headline News saat ini, terima kasih dan sampai jumpa.

Kim dan Marion Jola, Magnet, baru saja diputarkan Sobat Kay di jam 10:11 ini. Kita geser ke informasi selanjutnya. Kemarin dari Menkes ya Sobat telah memberitahukan bahwa ada potensi untuk harga obat-obatan mengalami kenaikan Sobat Kay. Nah, terkait dengan informasi tersebut, dari Taruna Ikrar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM RI, menyoroti masih tingginya ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku obat impor. Saat ini menurutnya, hanya sekitar 6% bahan baku obat yang mampu diproduksi di dalam negeri. Ia menilai hilirisasi riset ini menjadi kunci agar Indonesia tidak terus bergantung pada impor, terutama di sektor obat, pangan, suplemen kesehatan, kosmetik, dan obat bahan alam. Sehingga dengan kondisi dinamika geopolitik global yang rentan, hilirisasi ini menjadi semakin penting. Hal ini mungkin untuk dicapai karena kita memiliki kekayaan biodiversitas kedua terbesar di dunia. Taruna juga menyebut bahwa tantangan terbesar ini bukan hanya menghasilkan riset di laboratorium, tetapi memastikan inovasi itu bisa lolos regulasi, diproduksi industri, dan benar-benar sampai ke masyarakat. Oleh karena itu, BPOM mendorong ekosistem kolaboratif antara kampus, industri, dan pemerintah atau model ABG atau Akademia Business and Government. Melalui Tridharma Perguruan Tinggi, riset dan inovasi diwadahi oleh dan dikembangkan melalui universitas. Hasil riset kemudian disuguhkan kepada industri yang patuh regulasi yang dapat memberikan dukungan agar ide berkembang dan dapat dikomersialisasi. Pemerintah dalam hal ini, BPOM, bertindak sebagai regulator agar inovasi dan riset dapat dihadirkan di pasar berupa pemikiran, inisiatif, ataupun komoditas obat dan makanan. Beni Lianto, Rektor Ubaya juga mengatakan bahwa kolaborasi itu merupakan langkah strategis untuk mempercepat hilirisasi riset kampus menuju pasar dan masyarakat. Kerjasama itu menjadi kelanjutan kolaborasi yang sebelumnya telah terjalin antara Ubaya, khususnya melalui Pusat Unggulan Iptek Produk Pangan dan Suplemen Kesehatan untuk kondisi degeneratif PUI Pasdek dengan Balai Besar POM Surabaya. MOU tersebut menurutnya juga akan menjadi landasan berbagai program kolaborasi selama 5 tahun ke depannya dengan melibatkan sejumlah fakultas dan unit di kampus bersama BPOM RI serta BPPOM Surabaya.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: K-Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
4: Di jam 10:30 ini Sobat K ada Sobat Rahma yang ikut bergabung di saluran WhatsApp K Radio yang juga menginformasikan kondisi cuaca di pagi hari ini sangat cerah, panas menyala ya dari Sobat Rahma, dan semoga yang lagi siaran tetap semangat, sehat selalu dan banyak rezekinya. Terima kasih banyak ya untuk Sobat Rahma yang selalu memberikan semangat juga di pagi hari ini. Kondisi cuaca di Kabupaten Jember memang lagi panas dan terik banget ya. Tapi walaupun seperti itu, kondisi cuaca gak bisa diperkirakan, karena biasanya kalau udah masuk di sore itu udah mulai mendung dan gerimis. Tapi kita juga tetap harus siaga ya Sobat K, siap-siap saja untuk alat pelindung hujannya. Jadi sewaktu-waktu turun hujan bisa segera dipakai. Di pagi hari ini juga untuk kamu yang mau berkabar dan juga bagi informasi-informasi penting lainnya, share aja ke WhatsApp Ki Radio ya Sobat K di 0811-378-1029. Karena Raffiana akan masih menemani kamu sampai jam 12 siang nanti Sobat K.

0: Justin Bieber, What Do You Mean? Baru saja diputarkan ya Sobat K. Udah di jam 10.47, udah hampir di jam 11 pagi ternyata. Gimana untuk aktivitasnya? Hari libur juga ya. Pasti kamu lagi bersantai atau lagi bareng dengan keluarga. Nah, enak banget nih Sobat K. Mumpung libur walaupun cuma sehari tapi dinikmati ya Sobat. Yang gak libur, yang tetap gawe di siang hari ini juga semoga tetap semangat. Kutemani kok Sobat K. Aku pun kan juga gak libur ya di hari ini. Tapi semoga untuk informasi-informasi dan lagu-lagu yang bisa kamu nikmati ini juga bisa ningkat mood kamu, apalagi yang udah sibuk banget dari pagi tadi sobat. Dan di jam 10.48 menit ini kita akan geser ke informasi berikutnya.
1: K Radio, hit music, hot news.
0: Informasi yang satu ini terkait dengan peringatan Hari Donor Darah Sedunia ya Sobat K, di mana buruh dan karyawan perusahaan tembakau sumbang belasan kantong darah. Dari peringatan Hari Donor Darah Sedunia di Kabupaten Jember mendapat dukungan dari kalangan buruh dan karyawan dari perusahaan tembakau. Sebanyak belasan kantong darah ini berhasil dihimpun dari kegiatan donor darah yang digelar di lingkungan Tempurejo pada Senin 15 Juni kemarin. Partisipasi para buruh dan karyawan tersebut turut membantu memenuhi kebutuhan darah yang terus tinggi setiap harinya. Selain melaksanakan donor darah, petugas unit darah PMI Jember juga memberikan sosialisasi kepada para pekerja mengenai manfaat donor darah bagi kesehatan serta pentingnya menjaga ketersediaan bagi darah masyarakat yang membutuhkan. Ketua PMI Kabupaten Jember Zainullah juga mengatakan bahwa melalui Sekretaris PMI Jember Gufron Evian Effendi, bahwa dukungan dari berbagai elemen masyarakat termasuk kalangan pekerja ini sangat dibutuhkan untuk menjaga pasokan darah tetap aman. Kebutuhan darah di Kabupaten Jember saat ini mencapai 3.500 hingga 4.000 kantong per bulan atau rata-rata 121 kantong darah setiap hari. Jumlah tersebut harus dipenuhi secara berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan pasien di rumah sakit maupun fasilitas kesehatan lainnya. Karena itu, momentum Hari Darah Sedunia dimanfaatkan PMI untuk terus mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap donor darah sukarela. Partisipasi para buruh dan karyawan perusahaan dalam kegiatan ini dinilai menjadi contoh nyata kontribusi dunia kerja dalam mendukung upaya kemanusiaan dan penyelamatan nyawa.

0: Satu single dari Wisnu Santika featuring dengan Ari Lesmana ya, Aku Harus Pergi. Tapi sebelum itu ya, sebelum pergi beneran nih di jam 12 siang, mumpung masih ada waktu 1 jam, kita simak terlebih dahulu informasi dari Sobat Sania yang ada di newsroom dalam Issues Update berikut ini.
1: Issues Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Pertamax memicu perubahan pola konsumsi BBM masyarakat di Kabupaten Jember. Sejumlah warga mulai beralih ke Pertalite setelah harga Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter pada 10 Juni 2026. Dampaknya, harga Pertamax eceran di sejumlah wilayah Jember kini menembus Rp18.000 per botol. Sementara Pertalite eceran dijual sekitar Rp12.000 per botol. Hari, salah satu penjual BBM eceran di Kecamatan Jenggawa mengatakan banyak pelanggan yang sebelumnya menggunakan Pertamax kini beralih ke Pertalite. Ia mengaku stok BBM eceran lebih cepat habis karena meningkatnya permintaan masyarakat sejak kenaikan harga berlaku. Kondisi serupa juga dilaporkan terjadi di sejumlah SPBU yang mengalami lonjakan pembelian Pertalite. Menurut Hari, Pertalite masih menjadi pilihan utama warga karena selisih harga yang cukup jauh dibanding Pertamax. Namun, meningkatnya permintaan membuat pasokan Pertalite di tingkat pengecer maupun beberapa SPBU menjadi lebih cepat habis dari biasanya. Warga pun harus mencari SPBU lain ketika stok di lokasi langganan sudah tidak tersedia. Beralih ke informasi selanjutnya, sebanyak 85.000 jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba kembali di tanah air hingga pertengahan Juni 2026. Data Kementerian Haji dan Umroh mencatat proses pemulangan terus berlangsung bertahap dengan mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan kualitas pelayanan bagi seluruh jemaah. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Ihsan Marsya mengatakan, proses kepulangan jemaah sejauh ini berjalan dengan baik. Pihaknya terus mengawal layanan pemulangan agar seluruh jemaah dapat kembali ke Indonesia dengan aman dan selamat hingga kloter terakhir. Hingga kini, lebih dari 200 kelompok terbang telah diberangkatkan dari Arab Saudi menuju berbagai embarkasi di Indonesia. Selain pemulangan, pergerakan jemaah haji gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah juga masih berlangsung. Tercatat sebanyak 120 kloter dengan lebih dari 46.000 jemaah dan petugas telah diberangkatkan ke Madinah untuk melanjutkan rangkaian ibadah sebelum kembali ke tanah air. Kementerian Haji dan Umrah juga mengajak para jemaah untuk mempertahankan nilai kepedulian, kebersamaan, dan semangat gotong royong yang tumbuh selama menjalankan ibadah haji. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

Selamat siang Sobat K, sudah menjelang di jam setengah 12 ya. Nanti untuk azan sholat duhur wilayah Jember dan sekitarnya akan berkumandang di jam 11 lewat 30 menit. Jadi sebelum itu yang mau join juga berkabar masih ada waktu ya Sobat K sebelum kebersamaan kita berakhir di jam 12 siang. Tentunya untuk kamu juga yang melakukan aktivitas di siang hari ini semoga diperlancar ya. Dan selamat untuk merayakan satu Muharram. Ini tahun 2026 Sobat K. Nah ini sebagai suatu momen ya untuk bisa bermuhasabah di satu Muharram ini. Semoga kita sebagai umat Islam juga bisa menebar kebaikan dan kedamaian, terutama di Indonesia ini Sobat K.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: 9.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang, dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Viral di media sosial, video 3 jemaah haji kloter sub 77 Sumenep disebut terlantar di Madinah. Namun, petugas haji memastikan informasi tersebut tidaklah benar. Petugas kesehatan haji kloter sub 77 Sumenep Haji Nurun Naim menjelaskan, ketiga jemaah tersebut bukan ditelantarkan oleh petugas maupun pihak penyelenggara haji. Menurutnya, persoalan ini muncul karena ketiga jemaah tidak bersedia menempati hotel yang telah ditentukan saat rombongan berpindah dari Mekah ke Madinah. Ia menegaskan, kondisi tersebut bukan karena jamaah ditinggalkan atau tidak mendapatkan tempat menginap. Seluruh jamaah telah disiapkan akomodasi sesuai ketentuan penyelenggaraan ibadah haji. Lebih lanjut, Haji Nurun Naim menyampaikan bahwa persoalan tersebut kini telah terselesaikan.
2: Dari Radio Rasika Semarang, saya Greta Putri membawa kabar. Mantan Bupati Pati Sudewo didakwa menerima miliaran rupiah dari hasil pemerasan seleksi perangkat desa serta suap proyek perkeretaapian DJKA. Dalam sidang di Tipikor Semarang, Jaksa KPK Joko Hermawan mengungkapkan Sudewo bersekongkol dengan 3 kepala desa untuk mematok tarif hingga 225 juta rupiah per jabatan demi jaminan lulus. Total uang yang dikumpulkan dari pungli desa dan suap proyek ini mencapai lebih dari 6 miliar rupiah. Atas perbuatannya, terdakwa dijerat pasal berlapis Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Pasar Kota Bojonegoro tahun ini akan mulai dibangun dengan anggaran mencapai 200 miliar. Proyek tersebut dibagi dalam 2 tahap, yakni 80 miliar pada tahun 2026 untuk pondasi dan sekitar 120 miliar pada tahun 2027 untuk pembangunan kios. Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri mengatakan informasi tersebut berdasarkan penjelasan dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Bojonegoro saat melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pasar kota kemarin. Sementara Kepala DPK-PCK Kabupaten Bojonegoro Satito Hadi belum memberikan tanggapan mengenai detail pengerjaan proyek pasar kota.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Sobat, karena udah hampir di jam 12, sudah waktunya Raffiana buat pamit. Tentang aja, nanti kayak perspektif tetap lanjut di jam 2 sampai jam 8 malam bersama broadcaster selanjutnya. Jadi untuk kamu yang mau berkabar dan bergabung di saluran WhatsApp K-Radio masih boleh banget ya. Kirimkan aja dan nanti akan disambung bersama broadcaster selanjutnya. Dan terima kasih banyak yang sudah membersamai hingga pagi dan siang hari ini Sobat KI. Semoga lancar selalu untuk segala aktivitasnya. Raffiana pamit ya, selamat siang, selamat beraktivitas.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.

0: Menyaksikan headline news pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. BMKG merilis laporan sejumlah kerusakan non-struktural kategori sedang di wilayah Sigi, Parigi Mutong, dan Kota Palu akibat gempa magnitudo 6,7 yang mengguncang Sulawesi Tengah. Berdasarkan data BMKG, beberapa fasilitas publik mengalami kerusakan non-struktural sedang seperti plafon runtuh atau dinding yang retak. Di antaranya adalah kantor Bupati Sigi, Auditorium Universitas Tadulako, Hotel Santika, Hotel Best Western, serta sejumlah rumah warga dan juga kafe. Terkait risiko liuifaksi, BMKG menyebut energi gempa kali ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan gempa 2018 yang lalu, sehingga kemungkinan liuifaksi sangat minim dan hanya bisa terjadi di titik spesifik berpasir jika ada potensi air naik. BMKG juga menyatakan hingga saat ini belum ada laporan resmi adanya jatuhnya korban jiwa maupun potensi liuifaksi yang signifikan.
1: Saat ini yang sudah kami terima adalah ada kerusakan kategori sedang di tiga wilayah, yaitu kantor bupati Kabupaten Sigi, kemudian rumah warga ada di Kabupaten Parigi Mutong, kemudian ada 5 rumah warga juga, kemudian di Kota Palu ada di Hotel Santika, kemudian ada di kafe di Kota Palu, kemudian Auditorium Universitas Tadulako, kemudian ada Hotel Best Western dan juga toko Star Kitchen. Sampai dengan jam 12 ini, update-nya baru itu yang kita terima dalam kategori kerusakan non-struktural sedang.
0: Terbarui terus informasi Anda di Headline News Metro TV. Headline News berikutnya dapat Anda saksikan satu jam mendatang. Tetaplah bersama kami karena program Newsline akan kami hadirkan bersama Gema Tanjung dan Marcelina Tumundo.

0: Perspektif 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Halo Sobat K, selamat siang. Kali ini K Perspektif akan berlanjut bareng saya Rosid Romansyah yang bakal menemani kamu dari jam 2 siang kali ini sampai jam 8 malam nanti.

0: got something I want to talk about.
1: Key Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Key Radio. Sound of Knowledge.
2: Ketemu lagi dengan saya Rosid Romansyah di Key Perspektif Sobat Key yang bakal mengajak kamu untuk update terus informasi seputar Jember dan sekitarnya, bahkan dari nasional dan juga internasional. Di momen hari ini Sobat Key, di tanggal 16 Juni 2026, tanggal merah yang mana ini peringati tahun baru Islam Sobat Key. Meskipun dari MUI dan juga PBNU mengabarkan bahwasanya untuk tahun baru Islam akan jatuh pada hari Rabu besok Sobat Ki, 17 Juni 2020, namun untuk tanggal merahnya tetap hari ini ya Sobat Ki. Gak mungkin kalau besok tanggal merah kan dua kali liburnya ya. Namun untuk kamu hari ini yang mungkin sedang menikmati hari libur ataupun jalan-jalan bersama keluarga ataupun hanya di rumah saja untuk istirahat karena besok harus beraktivitas kembali, kamu bisa menikmati berbagai lagu-lagu yang bisa kita hadirkan buat kamu sampai jam 8 malam nanti. Silakan untuk kamu Sobat Ke yang mengabarkan kondisi arus lalu lintas ataupun cuaca di siang hari ini, bisa kirimkan di nomor subcenter Ke Radio 0811 378 1029. Karena mengingat cuaca hari ini cukup cerah banget ya Sobat Ke, sangat terik ya. Jangan sampai kita enggak minum air putih Sobat Ki, karena takutnya nanti dehidrasi dan bisa saja nanti bisa menimbulkan sakit pastinya ya. Selain kamu juga bisa mendengarkan kami Ki Radio melalui jalur terestrial 102,9 FM. Kamu juga bisa mendengarkan Ki Radio melalui streaming di kastripradiojember.com atau kamu juga bisa mendownload aplikasi Noise NOICE di Play Store ataupun App Store Sobat Ki. Cari di sana Ki Radio, bisa menikmati lagu-lagu spesial dan juga informasi yang bakal kita hadirkan buat kamu. Karena Ki Radio bisa didengarkan kapanpun dan juga dimanapun.

0: 102,9 FM Ki Radio Sobat Ki, kali ini saya ajak kamu untuk mendengarkan dua informasi dari Newsroom Sobat Ki bersama Sobat Ayu dalam Issues Update berikut ini.
1: Issues Update 102,9 FM Ki Radio, Sound of Knowledge.
2: Sebuah pesawat pembom strategis B-52 Stratofortress milik anggota udara Amerika Serikat jatuh dan meledak sesaat setelah lepas landas dari Edwards Air Force Base di Gurun Mojave, California Selatan, Senin 15 Juni 2026 waktu setempat. 8 orang yang berada di dalam pesawat dilaporkan meninggal dunia. Pesawat tersebut jatuh sekitar pukul 11.20 waktu setempat saat menjalankan misi uji coba rutin di pangkalan yang berlokasi sekitar 160 km di utara Los Angeles. Kolonel James Hayes, Wakil Komandan Edwards Air Force Base mengatakan, hasil peninjauan awal terhadap rekaman kecelakaan menunjukkan tidak ada kemungkinan korban selamat dalam insiden tersebut. Ia menambahkan, pihak berwenang masih berupaya menghubungi keluarga para korban, serta penyebab kecelakaan hingga kini belum diketahui. Menurut Hayes, proses investigasi diperkirakan dapat berlangsung hingga 6 bulan. Namun, ia mengungkapkan bahwa pesawat tersebut terlibat dalam program modernisasi radar Angkatan Udara Amerika Serikat. Beralih ke informasi selanjutnya, besarnya anggaran subsidi bahan bakar minyak atau BBM yang terus membebani anggaran pendapatan dan belanja negara dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh. Joko Setijo Warno, Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia Pusat mengusulkan agar sebagian anggaran subsidi BBM dialihkan untuk mempercepat pembenahan transportasi umum di berbagai daerah. Joko menjelaskan bahwa besaran subsidi energi sangat dipengaruhi oleh harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia crude price, nilai tukar rupiah yang terhadap dolar Amerika Serikat, serta tingkat konsumsi BBM nasional. Ia menilai sektor transportasi menjadi fokus penting karena menyumbang sekitar 40% dari total konsumsi BBM nasional. Oleh sebab itu, pembenahan transportasi umum di daerah dianggap sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi atau konsumsi BBM bersubsidi. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
3: 102,9 K Radio, Hit Music, Hot News.
1: Hits Music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K-Backtrack.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Okinila. Ribuan warga dan wisatawan memadati kawasan Pantai Lampon, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi untuk menyaksikan langsung tradisi tahunan petik laut dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram atau 1 Suro pada Selasa 16 Juni 2026. Ritual petik laut di Pantai Lampon merupakan warisan turun-temurun yang telah dijaga kelestariannya sejak tahun 1927. Tradisi ini digelar sebagai bentuk ungkapan rasa syukur masyarakat, nelayan, dan warga setempat atas limpahan rezeki hasil laut selama setahun terakhir, sekaligus sebagai doa memohon keselamatan saat melaut di tahun yang baru. Rangkaian acara inti dihadiri oleh PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, Hartono, Forpimka Pesanggaran, dan tokoh masyarakat.
2: Selamat sore kawan, kembali dari Kabupaten Situbondo saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Situbondo mengintensifkan sosialisasi Zero Odol Over Dimension Overload untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Kasat Lantas Polres Situbondo AKP Nanang Hendra Irawan bilang terus mengintensifkan sosialisasi Zero Odol yang menjadi bagian dari upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas khususnya di jalur Pantura Situbondo. Nanang Hendra bilang, sosialisasi terkait truk angkutan barang yang berlebihan muatan itu untuk menekan angka kecelakaan, kerusakan infrastruktur, dan meningkatkan keselamatan di jalan raya.
3: Saya Yana dari Tidar Sakti Batu membawa kabar. Pendapatan daerah Kota Batu pada tahun anggaran 2025 mencapai Rp1,9 triliun atau 99,20% dari target Rp1,10 triliun. Capaian tersebut meningkat Rp7,85 miliar dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2024. Wali Kota Batu Nur Rohman menyampaikan bahwa kenaikan paling signifikan terjadi pada pendapatan asli daerah PAD. Dari target Rp327,98 miliar, PAD terrealisasi Rp302,95 miliar atau 92,37%. Dari sisi belanja, Pemkot Batu merealisasikan anggaran sebesar Rp1,11 triliun.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, di saat harga BBM terus menekan pengeluaran warga, nasib transportasi publik di Solo justru berada di ujung tanduk. Batik Solo Trans atau BST, yang selama ini menjadi andalan mobilitas masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, kini menghadapi ancaman penyusutan layanan akibat minimnya dukungan anggaran pemerintah. Seperti Koridor 1, yang mencatat load factor mencapai 122,6% pada 2026. Ini bukti nyata bahwa masyarakat masih sangat membutuhkan layanan BST.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: 102,9 FM Kirerio masih di K Perspektif bareng saya Rosid Romansyah. Kami informasikan untuk Sobat K yang menantikan kumandang azan asar hari ini di hari Selasa 16 Juni 2026 akan berkumandang di jam 14 lepas 48 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sekali lagi, kami informasikan untuk Sobat K yang menantikan kumandang azan asar hari ini di hari Selasa 6 Juni 2026 akan berkumandang di jam 2 atau 14 lepas 48 menit waktu Indonesia bagian Barat.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Headline News pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, BMKG memastikan gempa bermagnitudo 6,7 di Sulawesi Tengah tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Kesimpulan ini diambil berdasarkan hasil penghitungan model dan pantauan alat ukur pasang surut air laut di sekitar lokasi gempa. Dalam konferensi pers BMKG, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto menyebut kondisi air laut di wilayah Parigi dan Poso tercatat normal atau tidak ada kenaikan. Meski ada sedikit kenaikan muka air laut di pelabuhan Pantoloan, namun angkanya sangat kecil, hanya 7,5 cm dan tidak berbahaya. Akibat gempa, beberapa fasilitas publik mengalami kerusakan non-struktural, sedang seperti plafon runtuh atau dinding retak. Di antaranya adalah kantor Bupati Sigi, auditorium Universitas Tadulako, Hotel Santika, Hotel Best Western, serta sejumlah rumah warga dan kafe. Terkait risiko likuifaksi, BMKG menyebut energi gempa kali ini jauh lebih kecil dibandingkan gempa tahun 2018 lalu, sehingga kemungkinan likuifaksi sangat minim dan hanya bisa terjadi di titik spesifik berpasir jika ada potensi air naik. Masyarakat di pesisir pantai diminta untuk tetap tenang dan mengikuti perkembangan yang disampaikan oleh BMKG.
2: Gempa bumi ini kita pastikan tidak berpotensi tsunami dari hasil model kita, dan kita juga memantau beberapa stasiun pasang surut yang berada di sekitar wilayah sumber gempa. Yang pertama itu di wilayah Parigi kita tidak mendeteksi adanya kenaikan muka air laut. Di Poso itu juga tidak ada. Cuman ini ada sedikit di Pantoloan, pelabuhan Pantoloan itu ada sedikit kenaikan 7,5 cm ya. Jadi sangat kecil sekali. Jadi kita pastikan bahwa ini bukan gelombang yang berbahaya. Jadi diharap masyarakat tetap tenang, tidak terpengaruh dengan isu-isu apabila gempa ini menimbulkan tsunami. Terima kasih.
1: Kawasan Ancol menjadi salah satu destinasi favorit warga Jakarta dan menghabiskan waktu liburnya. Beragam kegiatan hiburan hingga wisata edukatif dapat disaksikan di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Momen libur Tahun Baru Islam dimanfaatkan oleh para wisatawan untuk mengunjungi destinasi hiburan. Salah satunya adalah destinasi liburan yang selalu ramai di Jakarta adalah Ancol, Jakarta Utara. Sejak Selasa pagi, kawasan Ancol sudah ramai oleh pengunjung yang datang ke kawasan pantai. Para pengunjung melakukan beberapa aktivitas seperti mandi air laut, bermain pasir pantai, serta mencoba wahana Aqua Zone. Sedangkan di destinasi seperti Samudra Ancol juga berhasil mencuri perhatian pengunjung. Di Samudra Ancol, para pengunjung disuguhkan oleh pertunjukan lumba-lumba serta aktivitas interaktif lainnya. Untuk harga tiket masuk kawasan Ancol, Jakarta Utara seharga Rp35.000 dan bagi Anda yang hendak mengunjungi kawasan Ancol dapat memanfaatkan kendaraan umum seperti TransJakarta.
3: Maupun juga orang lansia yang mengunjungi daerah Samudra Ancol ini, dan untuk destinasi
1: pemirsa, demikianlah headline news. Sesaat lagi program news lain akan kembali untuk Anda.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kei Radio, masih di Kei Perspektif bareng saya Rosid Romansyah. Terima kasih juga untuk kamu yang masih setia mendengarkan Kei Perspektif di siang hari ini. Sorry maksud kami Sobat Kei ya. Cuaca masih cukup cerah Sobat Kei ya. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah mengabarkan kondisi arus lalu lintas di sore hari ini. Sepertinya beberapa masyarakat juga menghabiskan waktu liburan hari ini ya, libur tahun baru Islam Sobat Kei. Bisa di luar kota ataupun ya hanya sekedar di rumah saja. Ataupun kamu yang saat ini akan mengarah ke alun-alun Jember Sobat Kei ya, untuk berolahraga di sore hari ini. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Silakan kabarkan kondisi arus lalu lintas ataupun cuaca di nomor subcenter Kei Radio 0811 378 1029.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: 102,9 FM K-Radio, kali ini saja kembali kamu untuk mendengarkan dua informasi dari Newsroom Sobat K bersama Sobat Ayu dalam isu update berikut ini.
2: Isu update 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.
3: Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menilai reformasi tidak hanya perlu dilakukan di tubuh Polri, tetapi juga di berbagai lembaga penegak hukum dan negara lainnya. Ia menilai tidak adil jika sorotan reformasi hanya diarahkan kepada Polri saja. Karena itu, Mahfud menekankan perlunya kepemimpinan yang kuat yang disertai kesadaran kolektif seluruh elemen bangsa untuk melakukan perbaikan Selasa 16 Juni 2026. Karena itu, menurut Pak Mahfud, ada produk hukum yang baik dan ada yang buruk, tergantung pada apakah prosesnya mengikuti kaidah pembentukan hukum yang benar atau tidak. Ex-Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengutip teori autocratic legalism, yakni praktik pembentukan undang-undang oleh pemerintah dan lembaga politik yang di luar dari keinginan rakyat. Menurut Mahfud, salah satu ciri praktik tersebut adalah minimnya ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi proses pembentukan undang-undang. Beralih ke informasi selanjutnya, Komisi Hak Asasi Manusia merekomendasikan agar program makan bergizi gratis dievaluasi secara menyeluruh menyusul adanya indikasi kuat pelanggaran HAM dalam pelaksanaan program MBG sebagaimana yang menjadi temuan Komnas HAM. Merespon hal tersebut, anggota Komisi 13 DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendorong adanya sistem pengawasan khusus yang terintegrasi terhadap program MBG. Mengingat kerentetan korupsi pada program prioritas nasional tersebut cukup tinggi, Rieke menuturkan peraturan presiden yang baru harus mengintegrasikan secara utuh kelembagaan dan tata kelola Badan Gizi Nasional, kebijakan pemenuhan gizi nasional, pembagian kewenangan pemerintahan pusat, pemerintah daerah, dan desa, penguatan prinsip desentralisasi implementasi Satu Data Indonesia Selasa 16 Juni 2026. Dengan demikian, menurut dia, melalui prinsip tersebut, pemerintah daerah, desa, sekolah, fasilitas kesehatan, petani, nelayan, koperasi, dan masyarakat menjadi bagian dari sistem yang terhubung dalam satu tata kelola nasional yang transparan dan akuntabel. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh Kyu time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics. K Radio 102.9.

0: News pukul 16 waktu Indonesia Barat, saya Marcelina Tumundo. Pemirsa, gempa magnitudo 6,7 mengguncang kota Palu dan sekitarnya sekitar pukul 11.27 waktu Indonesia Tengah. Gempa dangkal tersebut membuat warga kota Palu berhamburan keluar ruangan menyelamatkan diri. Inilah suasana kepanikan warga di kota Palu saat terjadi gempa bermagnitudo 6,7 yang dirasakan lebih dari 20 detik. Warga yang berada di sebuah warung kopi Palu Timur berhamburan lari meninggalkan area bangunan. Dari informasi BMKG, gempa dirasakan warga kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, Parigi Motong, hingga Kabupaten Poso. Gempa juga membuat pasien dan pengunjung di Rumah Sakit Samaritan terpaksa dievakuasi. Sejumlah pasien dievakuasi keluar dari gedung menuju area parkir dan halaman rumah sakit. Tampak pasien berkumpul di halaman Rumah Sakit Samaritan Palu, di mana petugas rumah sakit dan keamanan membantu pasien yang menggunakan kursi roda untuk dievakuasi. Seluruh pasien yang masih mampu berjalan langsung keluar dari ruangan masing-masing. Sementara sejumlah keluarga pasien juga tampak membantu proses evakuasi menuju area terbuka. Hingga pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah, gempa susulan sudah terjadi lebih dari 20 kali dengan magnitudo lebih rendah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melaporkan peristiwa gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Palu, Sulawesi Tengah pada Selasa pukul 10.27 waktu Indonesia Barat. BMKG mengonfirmasi bahwa epicentrum atau pusat gempa bumi tersebut terletak di darat pada koordinat 1,13 lintang selatan dan 120,23 bujur timur atau tepatnya berlokasi di 42 km arah tenggara kota Palu. Gempa bumi berkategori dangkal dengan kedalaman pusat gempa mencapai 10 km, namun hasil pemodelan matematis menunjukkan aktivitas seismik ini tidak berpotensi memicu terjadinya tsunami. Selang 3 menit pasca gempa utama, Lembaga Pemantau Geologi Internasional juga mendeteksi adanya aktivitas gempa susulan berkekuatan magnitudo 5,1 berpusat di 44 km timur tenggara Palu dengan kedalaman yang sama.
1: Semua tengah-tengah juga jatuh.
2: Jadi hari Selasa 16 Juni 2026 pukul 10.27.44 WIB, wilayah Torue, Parigi Motong, Sulawesi Tengah diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitude 6,7 pada kedalaman 16 km. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 1,03 derajat lintang selatan, 120,24 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di darat dengan jarak 42 km tenggara Palu, Sulawesi Tengah. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar Sulawesi. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan turun atau normal fault. Dan hingga saat ini sudah ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Pertama, dengan skala intensitas 7 MMI di Sigi. Kedua, skala intensitas 6 MMI di Palu, Parigi Utara, dan Poso. Ketiga, skala intensitas 5 MMI di Parigi, Motong, Banawa Selatan. Kemudian 4, skala intensitas 4 MMI di Sindue, Balaesang, Masamba. Hingga pukul 12.00 WIB, hasil monitoring BMKG telah terjadi 20 aktivitas gempa bumi susulan aftershock dengan magnitude terbesar 5,1.
0: Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto memastikan gempa magnitudo 6,7 di wilayah Palu tidak berpotensi tsunami. Ia mengimbau warga untuk tidak panik secara berlebihan dan Wijayanto juga mengaku BMKG melalui sejumlah stasiun setempat sudah melakukan pemantauan dan menegaskan tidak ada kenaikan air signifikan.
3: Ini kita pastikan tidak berpotensi tsunami dari hasil model kita, dan kita juga memantau beberapa stasiun pasang surut yang berada di sekitar wilayah sumber gempa. Yang pertama itu di wilayah Parigi, kita tidak mendeteksi adanya kenaikan muka air laut. Di Poso itu juga tidak ada. Cuman ini ada sedikit di Pantoloan, pelabuhan Pantoloan itu ada sedikit kenaikan 7,5 cm, ya. Jadi sangat kecil sekali. Jadi kita pastikan bahwa ini bukan gelombang yang berbahaya. Jadi diharap masyarakat tetap tenang, tidak terpengaruh dengan isu-isu apabila gempa ini menimbulkan tsunami. Terima kasih.
0: Informasi selengkapnya terkait kondisi terkini di Kota Palu pasca gempa bermagnitudo 6,7 pada siang tadi, kami sudah terhubung bersama kontributor Metro TV Rahman Odi langsung dari Palu, Sulawesi Tengah. Selamat sore Rahman, seperti apa kondisi di Palu saat ini dan apakah ada korban jiwa maupun korban luka terkait dengan gempa yang terjadi di sana?
4: Baik, selamat sore Mas Lena dan pemirsa Metro TV. Dapat kami informasikan kepada Anda dan tim tentunya, pasca gempa yang terjadi pada pukul 11.27 waktu Indonesia Tengah, terbilang situasi di Kota Palu khususnya terbilang sangat landai, cukup tenang dibandingkan pada siang tadi tentunya. Untuk data korban ataupun jumlah data kerusakan akibat gempa itu sejauh ini belum tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Tengah masih terus mengupdate. Hanya saja memang di sejumlah titik, khususnya di wilayah Kabupaten Sigi di Kecamatan Palolo tadi, sempat berbincang dengan Kepala Bidang Kedaruratan BPD Sulawesi Tengah itu menyampaikan bahwa di sejumlah area atau akses menuju wilayah Desa Lembang Tengah Kecamatan Palolo itu ada titik-titik yang mengalami longsor. Saat ini tim BPBD tadi sore tadi sudah mulai bertolak ke sana dengan membawa alat berat maupun bawa sejumlah keperluan misalnya seperti tenda-tenda darurat. Demikian.
0: Ya, Rahman, pada sore ini bagaimana dengan aktivitas warga? Apakah berangsur sudah kembali normal atau masih difokuskan pada penanganan pasca gempa tadi siang?
4: Ya, kalau di pantauan kami di kota Palu seperti saya yang sampaikan cukup tenang. Hanya ada titik-titik tertentu, misalnya di sejumlah SPBU masih mengalami antrian panjang karena mungkin masyarakat masih panik. Dan juga salah satu akses di jembatan di wilayah Palu, jembatan Palu 3 itu sejauh ini memang pemerintah kota Palu maupun dari dinas terkait untuk sementara melakukan penutupan akses. Sembari menunggu hasil penelitian tadi disampaikan oleh Ibu Lurah, penelitian dari pihak balai jalan dan jembatan. Nah, untuk konsentrasi dari pemerintah mungkin untuk di misalnya di rumah-rumah sakit saat ini juga ada posko-posko informasi atau posko darurat yang disiapkan di sana untuk mempermudah informasi dan untuk menghindari jika hal-hal yang diinginkan. Walaupun memang walau kondisi di Kota Palu cukup landai, tapi tadi sampai pukul 16:05 tadi, kalau nggak salah, itu gempa susulan masih terjadi dengan magnitudo yang rendah. Kalau data informasi dari Badan Meteorologi dan Geofisika, memang tadi sampai pukul 14 siang waktu Indonesia Tengah itu menyampaikan bahwa gempa susulan sudah terjadi lebih dari 60 kali, Mas Selina.
0: Baik, terima kasih kontributor Metro TV Rahman Odi melaporkan langsung dari Palu, Sulawesi Tengah. Pemirsa, demikianlah Headline News. Sesaat lagi program Metro hari ini akan hadir untuk Anda bersama Eva Wondo dengan sejumlah informasi diantaranya sebuah pesawat pembom B-52 jatuh tak lama setelah lepas landas di pangkalan Angkatan Udara Amerika Serikat di Gurun Mojave, California Selatan. 8 kru yang...

0: number one hits music station.
1: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
2: Masih di K Perspektif di 102,9 FM K Radio. Terima kasih untuk kamu yang sudah memberikan informasi terkait kondisi arus lalu lintas ataupun cuaca di sore hari ini, Sobat K. Selamat sore untuk Sobat Cahyo yang mengabarkan kondisi terkini di kawasan alun-alun Kota Jember, Sobat K, terpantau ramai lancar dan banyak juga masyarakat yang melakukan aktivitas olahraga di kawasan jalan maksud kami di alun-alun, Sobat K, ya. Ini cukup ramai sekali di sore hari ini, jam 4 lepas 11 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Selamat sore juga untuk Sobat Anto, ini yang mengabarkan di Simpang 3 Gelada Kembar, Sobat K, ya. Terpantau ramai lancar, cenderung padat, beberapa kendaraan roda 4 memadati di kawasan Jalan Sumatera juga, di kawasan Jalan Panjaitan, ini termasuk ramai, Sobat K, ya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan di jam 4 sore ini. Masih banyak informasi seputar Jember dan sekitarnya yang bakal kita hadirkan buat kamu. Dan tadi kita sudah mendengarkan dari headline news Metro TV, Sobat K, terkait gempa bumi dengan magnitudo 6,7 menguncang wilayah Palu, Sulawesi Tengah pada hari ini, Selasa 16 Juni 2026. BMKG mengatakan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami, dan BMKG juga menyebut episentrum gempa berada di darat pada koordinat 1,13 lintang selatan dan 120,23 bujur timur atau sekitar 42 km arah tenggara kota Palu, Sobat G. Dan gempa ini tergolong gempa dangkal dengan kedalaman 10 km. BMKG menegaskan hasil pemodelan menunjukkan tidak ada potensi tsunami akibat peristiwa tersebut, Sobat G. Dan BMKG menjelaskan juga gempa tersebut dipicu aktivitas sesar aktif dengan mekanisme pergerakan turun berdasarkan hasil analisis sumber gempa. Dan BMKG terus memantau perkembangan aktivitas seismik di wilayah Sulawesi Tengah dan mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan.

Sobat K, Badan Nasional Penanggulangan Bencana masih melakukan pendataan dampak dan juga kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Sulawesi Tengah di Palu, Sobat K. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, BPBD di wilayah terdampak hingga kini masih melakukan pemantauan dan asesmen secara langsung di lapangan. Ia menambahkan pendataan terkait kemungkinan adanya korban jiwa maupun warga yang mengungsi juga masih berlangsung. Di Kota Palu sendiri, Sobat K, guncangan dirasakan cukup kuat selama sekitar 4 hingga 6 detik. Warga panik dan berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Menurut Abdul, BPBD Kota Palu langsung melakukan pemantauan dan juga asesmen pasca gempa, Sobat K. Sementara itu di Kabupaten Donggala, gempa dirasakan dengan intensitas sedang selama sekitar 2 detik. Warga sempat panik, sedangkan BPBD setempat melakukan monitoring terhadap kemungkinan dampak yang ditimbulkan. Dan beberapa wilayah juga terpantau dari BPBD setempat, Sobat K, ini juga dirasakan di sejumlah kabupaten di Poso, di Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Muatong, Sobat K. Ya, mudah-mudahan tidak ada gempa susulan dan BNPB mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terpancing informasi yang belum terverifikasi, serta mengikuti arahan pemerintah daerah, BPBD, dan juga dari BMKG.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku

0: dalam Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun dan Suara Surabaya.
1: Kawan, membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raviana. 100 ojol perempuan di Jember mendapat bantuan sembako dari seorang mantan driver ojek online yang kini tinggal di Amerika Serikat. Bantuan ini disalurkan melalui komunitas Pasukan Aman Kebaikan atau Paskib Jember. Ketua Paskib Jember Ardiana mengatakan, donatur bernama Bunda Indah pernah merasakan langsung menjadi pengemudi ojol, sehingga memahami beratnya kondisi para driver saat ini. Masing-masing penerima mendapat paket sembako berisi beras, gula pasir, minyak goreng, mie instan, dan kebutuhan pokok lainnya. Para driver pun berharap ekonomi segera membaik agar pendapatan kembali meningkat.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdi memastikan jajarannya sudah menahan Kiai Pondok Pesantren Bulu Lawang terkait dengan kasus asusila. Menurutnya, pimpinan Pondok Pesantren di Bulu Lawang itu bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan pencabulan terhadap santrinya. Saat ini, tersangka ditahan di Mapolres Malang. Sementara itu, Taat juga menekankan pihak kepolisian masih membatasi informasi publik untuk menjaga sensitivitas perkara karena melibatkan anak di bawah umur.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan Kapolres Madiun Kota KBP Wiwin Junianto menyiagakan 983 personel gabungan dalam operasi Aman Suro 2026 yang berlangsung pada 15 sampai 19 Juni, 25 sampai 28 Juni, dan 11 Juli 2026 untuk mengamankan rangkaian kegiatan perayaan Suroan. Pihaknya meminta seluruh perguruan pencaksilat di Madiun Raya memegang komitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama peringatan Suro 1 Muharram 1448 Hijriah. Dijelaskannya jika masih ada yang melakukan pelanggaran atau kericuhan, kepolisian akan mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan.
4: Selanjutnya, dari Suara Surabaya, sore ini saya Fitriana Ayu. Kawan pembayaran pajak kendaraan bermotor PKB dan pajak bumi bangunan PBB di Kota Surabaya sekarang bisa dibayar saat CFD di Taman Bungkul setiap hari Minggu. Kata Rahmat Basari, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Surabaya, kemudahan layanan itu supaya masyarakat tidak perlu antre, apalagi setiap Senin sampai Sabtu masyarakat sibuk kerja. Layanan kemudahan bayar PKB dan PBB kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur bisa tunai dan non-tunai.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kei Radio. Sobat Kei, Mahkamah Konstitusi menargetkan putusan gugatan terkait masuknya program makan bergizi gratis atau MBG ke dalam alokasi anggaran pendidikan nasional dapat dibacakan pada bulan Juli 2026. Untuk mempercepat proses persidangan, MK membatasi jumlah ahli yang dapat dihadirkan pemerintah dan DPR RI dalam sidang lanjutan pekan depan, Sobat G. Dalam persidangan, pihak pemerintah melalui kuasa hukumnya mengajukan lebih dari 3 ahli untuk memberikan keterangan pada sidang lanjutan yang dijadwalkan berlangsung pada hari Selasa 23 Juni 2026, namun permintaan tersebut ditolak oleh MK. Mendengar jumlah ahli yang diajukan melebihi batas yang dianggap memungkinkan untuk diperiksa dalam satu hari persidangan, Soehartoyo langsung mengingatkan keterbatasan waktu, Sobat G. MK kemudian memutuskan jumlah ahli yang dihadirkan pemerintah disamakan dengan DPR RI, yakni masing-masing 3 ahli untuk keseluruhan perkara yang sedang diperiksa, Sobat G. Menurut Soehartoyo, percepatan sidang diperlukan agar substansi gugatan yang diajukan para pemohon tetap relevan dan tidak kehilangan momentum, sehingga tidak kehilangan isu apa yang menjadi permohonan provisi para pemohon. Meskipun tidak dalam konteks tersebut, kalau nanti semakin lambat juga, menurut Soehartoyo, Sobat Kei. Dan pihak pemerintah sempat mengusulkan tambahan 1 ahli yang mana kemudian sidang ini ditutup, Sobat Kei, dan dijadwalkan kembali pada hari Selasa minggu depan tanggal 23 Juni 2026 pukul 8:30 pagi.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

92.9 FM K Radio, satu lagu dari Perunggu dengan Ini Abadi sudah kita puterin buat kamu Sobat K di K Perspektif di jam 5 lepas 7 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kami informasikan Sobat K untuk kamu yang menantikan kumandang azan maghrib hari ini akan berkumandang di jam 5 lepas 17 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sekali lagi untuk azan wilayah Jember dan sekitarnya akan berkumandang di jam 5 lepas 17 menit waktu Indonesia bagian Barat.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
5: Ini udah siap, oke semuanya udah disiapin. Jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
6: Eh, mau kemana?
5: Mau berangkat lah.
6: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
5: Iya, sorry ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
7: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
8: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
7: Iya, maaf ya.
8: Jangan lupa pakai helm.
7: Orang deket sini kok ya. Masa pakai helm segala sih?
8: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting

Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Gay Radio masih di Gay Perspektif bareng saya Rosid Romansyah. Sudah masuk di jam 6 sore, Sobat Gay. Saya ucapkan selamat malam untuk kamu yang mungkin baru saja mendengarkan Gay Perspektif. Masih banyak informasi seputar Jepang dan sekitarnya bakal kita hadirkan buat kamu sampai jam 8 malam nanti. Ini salah satunya mengenai SIM Sobat Gay, yang mana Korlantas Polri menegaskan kewenangan penerbitan surat izin mengemudi hanya dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Brigjen Pol Wibowo, Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri, meminta masyarakat waspada pemalsuan SIM atau penerbitan SIM yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dikeluarkan oleh Polri, karena ini sangat dapat merugikan masyarakat, Sobat Gay. Wibowo menegaskan, SIM adalah dokumen negara yang menjadi bukti legitimasi kompetensi, registrasi, dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, di mana penerbitannya sudah melalui proses verifikasi, pengujian, serta pencatatan dalam sistem informasi yang dikelola oleh Polri. Korlantas Polri mengimbau masyarakat berhati-hati terhadap informasi atau penawaran yang berpotensi menyesatkan terkait penerbitan SIM di luar mekanisme resmi Polri. Dan masyarakat diharapkan selalu memperoleh layanan penerbitan SIM melalui saluran dan prosedur yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

102,9 FM Ki Radio Sobat Ki, pemerintah Kabupaten Jember berencana melakukan permajaan kelompok tani dengan melibatkan lebih banyak generasi muda dalam struktur kepengurusan. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat adaptasi sektor pertanian terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan administrasi modern, Sobat Ki. Bupati Jember Muhammad Hawaid minta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan berkoordinasi dengan camat serta kelompok tani di seluruh wilayah Jember. Kusaid menjelaskan kehadiran generasi muda dibutuhkan untuk mempercepat pemanfaatan teknologi informasi termasuk dalam proses pengajuan bantuan, peralatan pertanian hingga berbagai program pemerintah. Selain mendorong regenerasi kelompok tani, Pemkot Jember juga berencana menambahkan tenaga pendamping pertanian pada tahun 2027. Karena saat ini Sobat K, beban kerja pendamping dinilai cukup berat karena satu orang harus menangani lebih dari satu desa. Dan ke depan, Pemkot Jember menargetkan setiap desa memiliki minimal satu pendamping pertanian agar pelayanan kepada petani dan kelompok tani lebih optimal. Bahkan jika memungkinkan, jumlah pendamping akan ditambah lebih dari satu orang di setiap desa guna meningkatkan produktivitas pertanian.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.
8: Kamu tahu gak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
9: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
8: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
9: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
8: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
9: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
8: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
10: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
11: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
10: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
12: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Anissa Putri membawa kabar. Harapan dari ribuan petani tembakau asal Pamekasan yang ingin mendapat bantuan pupuk non-subsidi tidak sepenuhnya bisa terwujud. Anggaran yang tersedia masih jauh dari cukup untuk menjangkau seluruh kelompok tani. Pemerintah Kabupaten Pamekasan hanya menyiapkan anggaran 1 miliar untuk pengadaan pupuk non-subsidi. Dari anggaran itu, bantuan yang dapat disalurkan hanya 50 ton pupuk. PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Pamekasan, Almara Sugandi bilang, pengadaan pupuk itu hanya cukup untuk 100 kelompok tani atau poktan. Padahal jumlah poktan di Pamekasan mencapai 1.026 kelompok.
2: Dari Radio Rasika USA di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Kawasan legendaris Pasar Johar Kota Semarang dipastikan akan kembali ramai usai Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng resmi meluncurkan New PM atau New Pasar Maling. Langkah ini diambil pemerintah Kota Semarang untuk mengubah area kosong pasar menjadi pusat kreatif para anak muda, ruang seni, hingga sentra kuliner legendaris Kota Lumpia. Wali Kota Agustina Wilujeng mengatakan, inovasi ini menjadi strategi jitu agar pasar tradisional mampu bertahan dan menyesuaikan diri di tengah gempuran tren belanja online.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Jo, Suara Bojonegoro Indah FM. Jelang malam suro kemarin, Polres Bojonegoro menggelar penertiban kendaraan dengan knalpot brong, 37 motor digelandang ke Mako Satlantas untuk proses lebih lanjut. Kasatlantas AKP Satria Dwi Arianto bilang, penertiban tersebut digelar dalam rangka cipta kondisi Kamsel Tipcar Lantas yang kondusif di wilayah Kabupaten Bojonegoro.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: number one hits music station.
1: 102,9 FM Kiri Radio, masih di Kiri Perspektif bareng saya Rosid Robansyah. Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan Kiri Perspektif di hari ini Selasa 16 Juni 2026 Sobat Kiri ya. Beberapa hari lagi anak-anak sekolah sudah mulai libur sekolah Sobat Kiri. Kenaikan mungkin di hari Sabtu sudah mulai menerima rapot ya Sobat Kiri. Mudah-mudahan anak dari Sobat Kiri semua bisa naik kelas pastinya. Dan untuk beberapa dari anak sekolah juga mempersiapkan untuk masuk ke jenjang berikutnya seperti masuk ke SD ataupun masuk ke SMP dan juga SMA Sobat Kiri. Ini berbagai persiapan sudah mulai dilaksanakan dan bahkan beberapa dari toko-toko stationery ini sudah mulai dipadati oleh masyarakat yang ingin membeli kebutuhan untuk sekolah Sobat Kiri jauh-jauh hari. Karena kalau mendekati masuk tahun ajaran baru ini sangat padat sekali orang yang berbelanja di stasionari. Namun tidak hanya belanja langsung ke toko, namun dari masyarakat juga membeli secara online ya Sobat Ki, karena tidak ribet untuk datang langsung dan biasanya lebih berbagai banyak pilihan pastinya Sobat Ki. Namun kalau kita datang ke tempat stasionari, kita bisa merasakan juga barangnya, lihat gambarnya secara langsung pastinya. Nah, kira-kira berapa sih dana yang kamu siapkan untuk beli barang-barang kebutuhan sekolah seperti pensil, buku, pulpen ataupun bahkan kotak pensil ya Sobat Ki? Karena memang kita tahu bahwasanya dolar masih menguat dan rupiah masih melemah Sobat Ki ya. Ini beberapa komoditas seperti buku dan juga alat-alat tulis ini sepertinya juga mengalami kenaikan Sobat Ki ya. Kira-kira kamu menyiapkan berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk beli kebutuhan alat-alat tulis Sobat Ki? Bisa share ke kami di 0811 378 1029.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Anda menyaksikan Headline News pukul 19. Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Tengah mengirim bantuan tenda darurat dan logistik ke wilayah-wilayah terdampak gempa magnitudo 6,7 yang dirasakan di sejumlah daerah Sulawesi Tengah. Selasa sore, tim dari BPBD Sulawesi Tengah mengirimkan tenda darurat ke wilayah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Wilayah Kabupaten Sigi, tepatnya di wilayah Kecamatan Palolo, menjadi wilayah yang paling terdampak gempa pada Selasa siang. Selain itu, dari informasi BPBD Sulteng, beberapa titik akses ke desa Lembatogoa, Sigi mengalami longsor. BPBD setempat juga akan segera mengirim alat berat untuk membuka akses termasuk menyediakan hunian darurat bagi warga yang terdampak.
1: Di wilayah Lembatogoa itu terdapat ada 6 titik longsoran yang tidak bisa mengakses ke desa Lembatogoa sendiri. Nah, makanya hari ini juga Pak Kalak beserta tim akan berkunjung ke sana dan Pak Gub juga sudah memerintahkan untuk mengirimkan alat berat untuk membuka akses longsoran tersebut. Terkait rumah yang roboh di Desa Kamarora, hari ini juga tim kami meluncur ke sana untuk membawa logistik dan juga persiapan hunian darurat.
0: Tim nasional Iran memulai langkah mereka di ajang Piala Dunia 2026 dengan hasil imbang 2-2 melawan Selandia Baru. Ikuti informasi selengkapnya pemirsa di Prime Time News.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih di Kay Perspektif di 102,9 FM Kay Radio. Sobat Kay, ada informasi dari Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, melarang ASN dan non-ASN hingga pegawai badan usaha milik daerah atau BUMD di Sumatera Utara menggunakan rokok elektrik atau vape. Kebijakan itu tersebut langkah sebagai antisipatif untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari potensi penyalahgunaan narkoba dan dampak kesehatan jangka panjang, Sobat Kay. Dan melalui instruksi yang diberikan oleh Bobi, ia juga meminta para bupati dan juga wali kota melakukan pengawasan serta monitoring terhadap pelaksanaan larangan menggunakan rokok elektrik di wilayah masing-masing. ASN, non-ASN maupun pegawai BUMD yang melanggar diminta diberikan sanksi disiplin sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kepala daerah juga diminta mengimbau organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha pariwisata seperti perhotelan dan restoran, serikat pekerja, perusahaan transportasi, organisasi olahraga hingga direktur rumah sakit untuk menerapkan larangan penggunaan rokok elektrik bagi pekerja, karyawan maupun anggotanya.

0: KNK Radio. Hit music, hot news.
1: Ada Sobat Vina yang mengomentar mengenai budget untuk membeli alat-alat tulis mempersiapkan untuk tahun ajaran baru Sobat K sekitar 500.000. Ya, ya cukup untuk membeli buku, tas, sepatu dan mungkin Sobat K ya. Dan mungkin bisa lebih ditekan lagi, apalagi beberapa dari komoditas seperti sepatu dan juga tas ini biasanya akan mengalami kenaikan Sobat K ketika menjelang detik-detik masuk tahun ajaran baru, karena diperkirakan untuk libur sekolah sendiri ini dipastikan di tanggal 22 Sobat K hingga tanggal 13 Juli ini sudah mulai masuk untuk tahun ajaran baru. Terima kasih Sobat Vina atas komentarnya. Dan ada juga Sobat Banu yang mengabarkan bahwasanya kalau untuk membeli kebutuhan alat-alat tulis ia sendiri lebih maksimalkan ataupun lihat dulu kondisinya Sobat K ya. Karena kalau misalnya sepatu dan tas kalau masih bagus ya tidak usah beli ya. Makanya harus dijaga dan awet, kecuali kalau buku, pensil ataupun pulpen ini biasanya membeli dengan kapasitas cukup besar seperti satu box dan juga membeli cukup banyak Sobat K, karena kalau membeli satuan ini bisa relatif lebih mahal nanti jatuhnya. Terima kasih banyak atas komentarnya Sobat Vina dan juga Banu. Silakan untuk kamu yang ingin berkomentar mengenai budget yang kamu keluarkan untuk membeli barang-barang ketika memasuki tahun ajaran baru ya Sobat K, di tahun 2025-2026 ataupun 2026-2027 sekolah Sobat K ya. Kirimkan ke nomor WhatsApp Center K Radio 0811 378 1029.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
4: 102,9 FM K Radio, demikian K Perspektif hari ini Sobat K, di hari Selasa 16 Juni 2026. Terima kasih untuk kamu yang sudah mengirimkan kabar informasi mengenai arus lalu lintas ataupun cuaca di nomor subcenter K Radio 0811 378 1029. Saatnya saya Rosy Trosa pamit, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut? Sih.
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: one.
1: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Kero.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Sound of Knowledge.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: 102.9 K-Radio.
1: K-Religi di 102.9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.

0: الوليد
1: حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا

0: Perspektif 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.
1: Dibuka dengan satu lagu dari Shakira dan Burna Boy, Sobat K, dengan Die Die, soundtrack Piala Dunia 2026. K Perspektif hadir lagi bareng saya, Rosid Robansyah, di hari ini Rabu 17 Juni 2026. Cuaca di pagi hari ini, Sobat K, cukup cerah, pas banget untuk kamu yang saat ini akan bersiap untuk beraktivitas di pagi hari ini ataupun berolahraga terlebih dahulu, ya pastinya jogging, jalan ataupun sepedaan, Sobat K, ya. Selamat beraktivitas dan juga selamat berolahraga. Jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu untuk menambah energi kita dalam beraktivitas di pagi hari ini, Sobat K. Silakan untuk kamu yang ingin mengabarkan kondisi terkini arus lalu lintas ataupun cuaca di pagi hari ini, Sobat K, ya, kirimkan ke nomor WhatsApp Center K Radio 0811 378 1029. Selain kamu juga bisa mendengarkan K Radio melalui streaming di kastripradiojember.com. Kamu juga bisa mendengarkan melalui aplikasi Noise, NOICE, karena K Radio bisa didengarkan kapanpun dan juga dimanapun.

0: 102,9 FM K Radio, masih di K Perspektif Sobat K. Terima kasih untuk kamu yang sudah mengabarkan kondisi arus lalu lintas di pagi hari ini. Saya ucapkan selamat pagi untuk Sobat Devi yang mengabarkan di kawasan Simpang 4 SMP Negeri 2 Sobat K. Ini terpantau lengang di pagi hari ini ya. Beberapa dari kendaraan juga terlihat tidak ada penumpukan yang cukup serius di kawasan SMP Negeri 2. Terima kasih banyak Sobat Devi atas informasinya. Selamat pagi juga untuk Sobat Rizky yang mengabarkan saat ini di kawasan Simpang 4 Ambulu. Ini dekat Pasar Ambulu ya. Ini terpantau lengang juga, ramai lancar, banyak juga masyarakat yang sudah beraktivitas di pagi hari ini menuju pasar ataupun mengantarkan anak pergi ke sekolah ya. Karena memang minggu ini adalah minggu terakhir untuk anak sekolah masuk Sobat Kia, karena minggu depan sudah mulai libur kenaikan kelas Sobat Kia, akan masuk tahun ajaran baru. Terima kasih banyak atas informasinya, dan silakan untuk kami mengabarkan kondisi arus lalu lintas dan cuaca di pagi hari ini, kirimkan ke nomor WhatsApp Center Kia Radio 0811 378 1029. Kalau melihat dari website BMKG untuk cuaca di pagi hari ini Sobat Kia, untuk di kawasan wilayah Jember Kota, ini di kawasan Kaliwates, Patrang, dan Sumbersari, intensitas cuaca sekitar di 22 derajat hingga 30 derajat Celcius Sobat K. Dan kalau di kawasan dataran tinggi ya, ini di kawasan Sumber Baru, ini cukup dingin Sobat K, antara 19 hingga 20 derajat Celcius. Wah, ini cukup dingin sekali. Kalau untuk di kawasan Jember Selatan, ini di kawasan Kencong, Puger, Gumuk Mas, ini kurang lebih di kisaran 23 hingga 24 derajat Celcius untuk di pagi hari ini. Dan untuk di siang hari nanti diprediksi akan di angka 30 hingga 32 derajat Celcius Sobat K ya. Pastinya kamu kalau beraktivitas di pagi hari ini jangan lupa untuk pakai jaket Sobat K, karena cukup dingin sekali ya di pagi hari ini. Apalagi dari kemarin juga banyak sekali informasi beberapa dari masyarakat yang mengalami sakit, demam, flu, ataupun ya kurang lebih kurang enak badan Sobat K ya. Jangan sampai kita sampai sakit Sobat K. Terima kasih banyak untuk kami yang kembali mengabarkan kondisi arus lalu lintas di pagi hari ini. Selamat pagi untuk Sobat Anissa. Ini mengabarkan di kawasan Simpang 3 Kali Putih. Ini terpantau lengang ya, masih beberapa pengendara motor yang melintas di kawasan Simpang 3 Kali Putih. Terima kasih banyak atas informasinya. Sekali lagi silakan untuk Sobat K yang mengabarkan kondisi arus lalu lintas di pagi hari ini, langsung saja kirimkan di nomor WhatsApp Center K Radio 0811 378 1029.
1: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Cute time dulu, ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
0: Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
0: Mau dong.
9: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: K-Radio 102.9 K-Radio. Your life, your

0: Sound of Knowledge.
1: Ada informasi seputar sepak bola sobat, yang mana Persi Jember dalam babak ketiga 32 besar di Liga 4 Nasional berakhir dramatis, tragis dan penuh tangis sobat. Kendati menang 1-0 atas Persi Harjo dalam pertandingan terakhir di JSG pada hari Selasa kemarin 16 Juni 2026 dan mereka gagal lolos ke babak selanjutnya. Hal ini dikarenakan Pasuruan United yang bertanding terakhir di Stadion Noto Hadiningrat Jember berhasil mengalahkan Persak Kebumen 1-0. Dengan demikian, Pasuruan United menjadi juara grup X dengan nilai 5, sementara Persak lolos sebagai runner-up grup dengan nilai 4 sobat K. Poin yang dikantongi oleh Persak sebenarnya sama dengan Persi Jember, namun karena pernah mengalahkan Persi 1-0, maka Persak dianggap unggul head-to-head. Serangan Persi Jember berkali-kali menembus pertahanan Persi Harjo. Kemarin sobatki bahkan beberapa kali Persi Harjo membuat peluang yang seharusnya berbuah gol ke gawang Persi Jember sobatki. Hingga menit terakhir, para main dan ofisial berpelukan sobatki dan mendengarkan hasil akhir bahwasanya Pasuruan United dan Persak masih imbang 0-0 sobatki. Dan akhirnya Pasuruan United menangkan pertandingan di Stadion Noto Hadiningrat dan Persi Jember tidak lolos ke babak selanjutnya. Ketua Yayasan Persi Jember, Jember Baru, Jember Maju, Ardi Pujo Prabowo terlihat terpukul sobatki dan ia terduduk di dekat Stadion Jember Sport Garden. Dan harapan kedepannya dari Yayasan Persi Jember ini bisa memberikan hasil yang terbaik, namun gagal untuk lanjut ke babak selanjutnya.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: 89.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Melihat hasil pertandingan Piala Dunia Sobat K, Iran ini menahan imbang Selandia Baru Sobat K dengan skor 2-2. Dan Prancis bisa mengalahkan Senegal dengan skor 3-1. Dan saat ini sedang berlangsung Irak versus Norwegia, yang mana Norwegia masih unggul 3-1 Sobat K dengan Irak. Dan untuk pertandingan Prancis melawan Senegal ini, Kylian Mbappe berhasil memberikan 2 gol dalam gelaran Piala Dunia Sobat K. Dan memang pada saat babak pertama dari Senegal ini terus memberikan tekanan kepada Prancis, namun dalam beberapa menit selanjutnya ini ada peluang emas dari pemain Senegal Sobat K, dan berhasil dilepaskan oleh Nicolas Jackson untuk yang hanya membentur tiang gawang Sobat K pada saat itu. Dan Prancis sendiri ini mengalami kesulitan saat membongkar pertahanan dari Senegal, dan Kylian Mbappe beserta kawan-kawan yang tidak banyak menciptakan peluang berbahaya sepanjang babak pertama Sobat K. Namun di babak kedua selepas turun minum, Prancis memberikan tekanan kepada Senegal dan berhasil memberikan skor dari Kylian Mbappe ya dengan skor 1-0. Dan di menit ke-82 skor bertambah menjadi 2-0 Sobat K. Namun tidak lepas dari situ, Senegal mampu memperkecil ketertinggalan Sobat K menjadi 2-1 dalam pertandingan Prancis melawan Senegal. Namun Kylian Mbappe ini memberikan tendangan kepada salah satu pemain dari Prancis ya, Ibrahim Baye, akhirnya menambahkan gol 3-1 atas pertandingan Prancis melawan Senegal di grup I Piala Dunia 2026. Dan masih berlangsung saat ini Sobat K, Irak melawan Norwegia, yang mana Norwegia unggul 3-1 atas Irak Sobat K. Dan kamu juga bisa menantikan hasil-hasil pertandingan Piala Dunia Sobat K, kira-kira negara yang kamu dukung di Piala Dunia 2026 kali ini apakah akan lolos di grup-grup yang sudah kamu petakan pastinya Sobat K ya. Kamu juga bisa update juga mengenai berbagai informasi, tidak hanya Piala Dunia Sobat K, namun informasi seputar Jember dan sekitarnya bakal kita hadirkan buat kamu sampai jam 12 siang nanti.